0: ucup lagi.
1: Cep,
0: apa cup?
1: Tebak-tebakan lagi yuk.
0: Ya udah deh, tebakannya apa cup?
2: Apa beda kura-kura sama bajai?
0: Ya jelas beda lah cup. Kalau kura-kura jalannya lambat, kalau bajai itu lebih cepat.
2: Salah. Jawabannya, kalau kura-kura ada orang lewat kepalanya masuk. Nah kalau bajai ada orang lewat kepalanya keluar sambil bilang, "Mbak, bajai mbak, bajai mbak."
3: Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

0: santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
0: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
0: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Sukurdovo Doran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya, saat ini pukul 9 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Tor harus akhiri kebersamaan kita di Kiraha Pagi untuk edisi hari ini 17 Juli 2026 ya. Dan selanjutnya sahabat budaya akan bersama rekan kami yang bertugas di Kiraha siang, ada Ko Ato Ramalan sahabat budaya yang akan menemani sahabat budaya sampai nanti di jam 6 sore ya. Tora yang bertugas di Kiraha Pagi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai Tora Mbak Kudapa lagi, Tabea Subajo.

Ruslar, Papa.

0: Sesuai informasi daerah pendengar, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah meminta seluruh organisasi perangkat daerah menjaga tren peningkatan disiplin aparatur sipil negara yang mulai terlihat beberapa waktu terakhir. Perbaikan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

Kacang Hijau untuk Dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Bot. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi ya. Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat, janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang di depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Yo hasi walop lima kobabso. Empat ternate suara budaya Kieraha.

0: Aku punya tebak-tebakan nih, cowok.
1: Coba-coba apa?
0: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
1: Bola pingpong.
0: Salah lah, cup. Bola emon.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik, obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit, kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

0: begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang unta, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Selamat siang pendengar, saatnya lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, informasi dari daerah Maluku Utara, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah meminta seluruh organisasi perangkat daerah menjaga tren peningkatan disiplin aparatur sipil negara yang mulai terlihat beberapa waktu terakhir. Perbaikan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kinerja pemerintahan daerah secara berkelanjutan. Sekretaris Daerah Halmahera Tengah, Bahri Sudirman, mengatakan disiplin kerja harus menjadi budaya yang harus terus dipelihara seluruh aparatur tanpa pengecualian. Menurutnya, perubahan positif tidak akan bertahan apabila tidak diikuti komitmen setiap ASN menjalankan tugas secara konsisten secara setiap hari. Pembinaan rutin dinilai menjadi langkah penting membangun budaya kerja yang disiplin sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan keberhasilan pemerintah daerah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankan roda pemerintahan setiap harinya. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Kementerian Sosial Kemensos kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan Kementerian Lembaga LKKL tahun anggaran 2025. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan capaian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Opini WTP disampaikan anggota 3 BPK RI Aksanul Kak kepada Mensos dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan Kementerian Lembaga LKKL dan pinjaman hibah luar negeri PHLN tahun 2025 di Badiklat Pemeriksaan Keuangan Negara PKN BPK RI Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis 16 Juli 2026. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada, dan untuk Anda juga kaum muslimin yang saat ini mempersiapkan diri juga ya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat tentunya ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, dan nanti juga akan kami hadirkan siaran langsung ya untuk rekan-rekan kami juga, ada Bung Izar ya dan yang lainnya juga ya, yang saat ini juga lagi menuju ke Masjid Al Munawar Kota Ternate yang akan mempersiapkan ya untuk perlengkapan atau peralatan untuk siaran langsung nanti ya untuk sholat Jumat. Dan pendengar, untuk sholat Jumat akan disiarkan langsung ya dari Masjid Al Munawar Ternate, dan tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui RRI Pro 1 Ternate di 101,8 FM, dan Anda bisa dengarkan juga melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital juga ya, dan Anda bisa dengarkan juga melalui pemancar relay Maba di 88,5 MHz dan juga pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Baik pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu religi ya, dan untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan ya, semoga sampai di tujuan dengan selamat tentunya di siang hari ini. Baik pendengar, nantinya juga menjelang siaran langsung sholat Jumat, kami hadirkan lagu-lagu religi, dan kali ini ada lagu dari Gigi dengan judul Pemimpin dari Sorga. Tetap bersama kami ya.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

Suatu saat saya bertemu dengan seorang kawan di rumahnya. Sambil bersilaturahim, saya ingin mengajaknya berbisnis. "Pak, ayo Pak ikut bisnis dengan saya." "Saya tidak mau Pak," jawabnya mantap. Kemudian saya tanya, "Kenapa?" Jawabnya, "Saya takut kaya." Saat itu saya kaget. Ternyata ada orang yang takut kaya. Dia sangat paham kalau menjalankan bisnis resikonya adalah kaya. Lalu saya bertanya, "Kenapa Anda takut kaya?" "Saya takut hubud dunia. Saya takut cinta kepada dunia." Dalam hati saya, luar biasa kawan saya ini. Dia orang yang soleh. Dalam hati saya berdoa, "Ya Allah, orang soleh seperti inilah yang harusnya kaya. Karena kalau kekayaan dipegang oleh orang-orang yang soleh, insya Allah rahmatan lil alamin." Tapi sayangnya, orang solehnya tidak mau kaya, orang kayanya tidak mau soleh. Kemudian saya bertanya, "Apakah hubud dunia penyakitnya orang kaya saja?" "Tidak, orang miskin pun banyak yang menderita penyakit hubud dunia. Masalahnya bukan di kaya atau di miskinnya, tapi bagaimana kita bersikap terhadap kekayaan." Dengan alasan inilah, banyak umat Islam yang tidak mau bekerja keras, tidak mau berusaha menjadi orang kaya, dan tidak mau menjadi orang besar. Umat Islam terlalu besar untuk punya cita-cita kecil. Umat Islam harus kaya seperti kayanya Abu Bakar Ash-Shiddiq, seperti kayanya Umar bin Khattab, dan seperti kayanya Utsman bin Affan. Karena kekayaan mereka lah Islam bisa berjaya. Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur." Yang menjadi masalah bukan seberapa banyak kita mendapatkan uang, tapi uang itu dari mana dan untuk apa. Kata Rasulullah, kita tidak boleh iri kecuali kepada tiga orang. Pertama, orang yang berilmu yang mengamalkan dan mengajarkannya. Yang kedua, orang yang mati syahid. Dan yang ketiga, orang yang kaya yang dermawan. Ingatlah, kita adalah harapan masa depan umat. Bangkit mulai sekarang. Harapan itu pasti ada. Allah bersama kita. Saya Bagus Hernowo, Pesantren Entrepreneur, untuk Anda rekan Dakta.

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Masjid Al Munawar Ternate. Semoga khutbah dan rangkaian ibadah yang akan kita ikuti bersama menjadi penyejuk hati, menambah keimanan serta membawa keberkahan untuk kita semua. Selamat mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al Munawar Ternate.

alone.

0: إن الحمد لله حمدا لمن جعل التقوى مثابة للناس وأمنا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته وسارعوا في مرضاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم Akhwan al-kiram, jamaah kaum muslimin, saudara-saudaraku sekalian, semoga selalu dalam rahmat dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Teruslah memuji dan bersyukur kepada Allah. Dialah zat yang tidak pernah berhenti mencurahkan kepada kita berbagai nikmat dan fasilitas. Bersyukur pendidik diri kita untuk senantiasa mengharap tambahan nikmat diiringi dengan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada junjungan tercinta Al-Mustafa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita tidak kikir untuk selalu mengirimkan salawat buat beliau, buat para keluarga. Bersalawat dan bertaslim menjadi sebuah ikhtiar yang paling indah untuk mengundang datangnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak nanti bila di atas mizan timbangan Allah subhanahu wa ta'ala, amal saleh kita, ibadah yang telah kita pertaruhkan, belum sanggup mendorong kita pada jannah ilahi dan menjauhkan kita dari azab neraka. Mudah-mudahan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pilihan tepat untuk mengundang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selaku khatib, kami berkewajiban untuk berwasiat kepada jamaah sekalian, tentu juga kepada diri kami pribadi. Mari terus kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tausiah ini merupakan bagian dari rukun khutbah kita di siang hari. Selanjutnya, kami juga perlu mengingatkan kepada kita sekalian, juga kepada diri kami pribadi, tingkatkan intensitas dialog kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampaikan keluhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, kita meminta agar diberikan jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika saat ini ada yang sedang sakit atau keluarga kita, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sedang menghadapi persoalan, problema kehidupan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meringankan beban-beban itu. Dan semoga kita juga diberikan jalan keluar agar kita semakin indah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khawanul kiram, jamaah kaum muslimin, saudara-saudaraku sekalian, kita semua pasti punya obsesi. Kita pasti punya harapan agar dalam menjalani kehidupan ini kita senantiasa dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menikmati kehidupan yang langgeng, yang abadi. Dan oleh Al-Quranul Karim Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus berdoa kepada Allah, sebab kita boleh pertaruhkan hidup ini menggunakan seluruh daya dan fasilitas untuk meraih apa yang menjadi harapan kita. Tetapi yang paling pokok adalah bagaimana kita mendesain kehidupan ini agar supaya hidup selalu dalam ridha Allah. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada garansi Allah. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini jaminan Allah. Barang siapa yang melakukan amal saleh dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami berikan garansi, kami akan hidupkan mereka dalam sebuah kehidupan yang sangat sempurna. Tentu ada koridor, ada cara yang harus kita tempuh. Selain kita berikhtiar, teruslah panjatkan doa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup ini senantiasa dalam ridha-Nya. Itu salah satu instrumen agar supaya hayatan thayyibah, kehidupan abadi, kehidupan yang langgeng, kehidupan yang bermakna itu selalu kita peroleh di dalam kehidupan. Karena itu berdoa terus jemaah sekalian. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, jika doaku dikabulkan, aku bahagia. Tapi jika doaku belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku lebih berbahagia lagi. Sebab yang pertama, aku telah memperturutkan keinginanku. Dan yang kedua, aku telah sandaranku pada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Akan terima segala apa yang terjadi dalam kehidupan. Dan oleh karena itu, seorang imam besar, Imam Hasan Al-Banna berkata, jika engkau masih bersama Allah, maka tidak ada yang harus dicemaskan. Atau jika Allah masih bersamamu, tidak ada yang harus dikhawatirkan. Tapi jika Allah sudah tidak bersamamu lagi, maka kepada siapa engkau harus berharap? Gantungkan terus hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Boboti kehidupan ini dengan kehidupan yang bermutu, amal saleh yang kita pertaruhkan selain kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Optimisme inilah yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim, bahwa kita akan tetap dalam bimbingan, dalam inayah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup selalu kita gantungkan dan harapannya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanul kiram, jamaah kaum muslimin, saudara-saudara sekalian. Karena itu kita harus cerdas memaknai kehidupan ini. Kita boboti hidup ini sebab tentu kita tidak sama dengan makhluk lain. Buya Hamka berkata, kalau hidup hanya untuk hidup, kera di rimba juga bisa hidup. Kalau kerja hanya untuk kerja, kerbau di ladang juga bisa kerja. Kita hidup, tapi tentu tidak sama dengan kera di rimba. Kita kerja, tapi kerja kita pasti kita harus membobotinya agar tidak sama dengan kerbau yang setiap hari kerja. Boboti hidup ini dengan baik, sehingga dengan demikian apa yang menjadi harapan kita, obsesi kita untuk mendapatkan hayatan thayyibah benar-benar akan bisa terwujud. Ikhwanul kiram, jamaah kaum muslimin, saudara-saudaraku sekalian, semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang bijak sering berkata, hidup ini harus kita bisa memaknainya. Kita harus memanfaatkan umur kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata orang bijak, waktu itu adalah uang. Memang siapa yang kehilangan waktu, kehilangan momen, maka dia telah kehilangan segala-galanya. Tetapi, kalau orang berkata waktu itu uang, kita bisa mengkalkulasi, kita bisa menghitung berapa banyak dana yang telah kita gunakan dalam kehidupan dunia ini. Bedanya dengan umur kita. Kita bisa menelusuri berapa banyak usia yang telah kita habiskan. Ketika kita berulang tahun, kita tahu usia saya sudah 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tetapi sisa umur yang tertinggal tidak bisa kita deteksi. Kita tidak tahu masih berapa banyak saldo umur yang tertinggal untuk menjalani kehidupan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita tunaikan, yang sudah kita belanjakan, kita tahu. Tapi yang tersisa tidak ada yang tahu. Karena itu teruslah melakukan muhasabah dalam kehidupan ini. Sehingga dengan demikian, sisa-sisa umur yang tertinggal kita memberikan bobot, memaknainya dengan sebaik-baik. Apa yang sudah kita lakukan, kita harus evaluasi agar supaya yang sudah kita lakukan semakin kita boboti selama di dalam kehidupan. Ikhwanul kiram, jamaah kaum muslimin, saudara-saudaraku sekalian, semoga senantiasa dalam rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Cara memboboti kehidupan ini dan ikhtiar untuk meraih hayatan thayyibah dapat kita lakukan jika hidup ini senantiasa dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, gantungkan seluruh hidup bahwa Allah akan bersama kita, dan teruslah tingkatkan kualitas amal-amal kita. Kalau itu kita lakukan, maka insyaallah apa yang menjadi garansi Allah, hayatan thayyibah akan kita wujudkan, dan insya Allah di akhirat kita akan nikmati jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawati innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.

claro. بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kieraha.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang mapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi ya. Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya iya iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Nostra Senhora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

Antum tumbuh melata, sayang merabah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Sungguh indah bunga di taman, tumbuh subur dihiasi embun. Assalamualaikum saya ucapkan, pendengar sekalian selamat berpantun. Baku dapat lagi dalam program Pantun Saya Salam di edisi siar hari Jumat 17 Juli 2026 bersama Atoh Ramalan. Assalamualaikum, saya salam lagi sahabat budaya. Kalau ada yang mau jawab, saya salam pakai pantun boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Subajo. Yang jawab saya salam, semoga dimurahkan rezekinya, dipermudah juga urusan maupun aktivitasnya gitu ya. Hidupnya penuh berkah dan kebahagiaan dah. Amin. Baik, di pantun saya salam sahabat budaya buat Ngoni yang ingin gabung, yang mau kirim pantun, berbagi cerita-cerita juga boleh sahabat budaya. Bisa telepon, bisa juga WhatsApp. Untuk jalur telepon saya sebutkan dia nomor 08 21 95 266 695. Yang mau gabung lewat WA boleh di 08 53 98 53 3951.

0: Siapa? Halo, pantun sesalam.
1: Halo, selamat siang menjelang sore abangku.
0: Selamat siang juga abangku yang lagi di Jambi, Bang Andi.
1: Apa kabar, abang?
0: Alhamdulillah, apa kabar? Sehat abangku. Kabar balik bagaimana abang? Kabar baliknya bagaimana ini malam hari ini? Malam lagi,
1: sama siang. Sama seperti abang, sehat.
0: Oke, baik. Kalau begitu, Dika belum gabung.
1: Dia
0: oh ini Dika gabung, Dika gabung lewat WA ini. Sepertinya ini WhatsApp Dika sudah masuk ini ya.
1: Sudah masuk, baca dulu bang, nanti ku balas bang.
0: Oh mau bacain pantunnya Dika, balas ya.
1: Iya, siap.
0: Baik, saya bacakan pantunnya Dika.
1: Iya.
0: Iya oke, ada berapa ya? Ini oh ada dua, oke sebentar. Oh banyak, banyak nih what. Nomor satu itu mana ya? Oh ini tinggi nian pohon kelapa, botaknya dibakar panas membara. Lama sudah tidak berjumpa, rindu di dada kian menggelora. Cakep itu pantunnya Dika.
1: Ya itu berapa, satu?
0: Ada dua nih.
1: Ah satu lagi ya.
0: Satu lagi. Ke tanah abang membeli panci, makan bubur pakai seletri. Semoga yang bergabung di acara ini panjang umur dan murah rezeki. Cakep ya. Oke, silakan dibalas.
1: Ya. Kelap-kelip lampu di kapal, anak ikan di dalam peti. Hatiku rindu bukan ke Palang. Hati ini serasa mati.
0: Cakep.
1: Laju.
0: Lanjut.
1: Perahu ku laju.
0: Cakep.
1: Laju menuju ke kota Barelang. Sungguh rindu, hatiku rindu.
0: Cakep.
1: Kemana saja Dika menghilang.
0: Wes, Dika sudah muncul nih, sudah nongol ini ya.
1: Satu minggu tak jumpa nih bang, tidak ada jaringan lagi di sana.
0: Waduh, selalu ya bermasalah itu jaringan.
1: Ya, semoga Dika baik-baik saja di sana sayang. Terima kasih pantunnya.
0: Oke, nanti dibalas lagi ya Dika kalau masih monitor nih.
1: Okay.
0: Baik, silakan lanjut salam ya. Dulu abang buat siapa nih?
1: Salam pertama-tama buat abangku, salam sehat, salam bahagia. Semoga panjang umur rezeki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Dika di Taliabu, salam sehat, sayang, salam sehat. Semoga Dika panjang umur murah rezeki bersama keluarga besarnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kakak minta pada Dika baik-baik saja di sana ya. Kakak juga sini baik-baik Dika. Terusnya Pak Andi Alfarid, Bunda Natalia, Ibu Farida, Kuai, Kebuce, salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan kita udara. Semoga kita baik-baik saja semua, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih abangku, selamat siang menjelang sore.
0: Oke, kembali kasih buat abang Andi di Jambi. Baik, berikutnya sahabat budaya, so ada lagi yang gabung. Halo, pantun sesalam.
2: Salam dengan pantun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang.
0: Waalaikumsalam. Halo Ayu di Maluku Tengah, tepatnya di Kota Masohi. Sehat
2: ya,
0: Ayu?
2: Betul sekali. Kita pun kabar,
0: alhamdulillah. Sehat, baik-baik. Alhamdulillah, beta pun kabar juga. Bye-bye. Bye-bye juga.
2: Bye-bye sekali.
0: Iya.
2: Mana kalau Maluku di Maluku, Tara atau Lampung? Lo gak tau, yang berbeda jauh teraja.
0: Sama kong. Beda-beda, sama beda-beda sama tipis.
2: Pakai mobil mana ya?
0: Sama ya, dia pedialek DP ini. Cuman bedanya ada beberapa kata yang beda arti gitu ya, beda arti. Beda-beda. Maksudnya beda, oh,
2: itu
0: beda
2: bantu,
0: penyebutnya. Tuh,
2: tuh. Makanya katong sama bersaudara. Karena Maluku juga ada.
0: Cakep.
2: Gendong, tong baku juga.
0: Cakep.
2: Cinta boleh untuk satu hati, tapi sayang untuk semua maksudnya.
0: Eh cakep, cocok, betul sekali.
2: Ya,
0: lanjut.
2: Apa ya? Sempat menuri hingga tidahan.
0: Cakep.
2: Terbang tinggi, cari akan kumakan.
0: Cakep.
2: Begini sudah orang Maluku. Aku sayang, aku gantung, aku pegang tangan.
0: Cakep. Pela gandung.
2: Iya, pela gandung tuh.
0: Iya, Pak Sudara. Dari ujung Halmahera sampai ke Tenggara Jauh, tetap orang satu Maluku.
2: Dari Maluku sampai Tenggara Jauh, tetap sama Pak Sudara.
0: Betul.
2: Tantung terakhir nih, Bang Eko Ato.
0: Iya, lanjut.
2: Bunga cengke, baunya paling wangi.
0: Cakep.
2: Sekarang peti akan jatuh di atas batu. Cinta beta tulus dari hati. Cinta beta berawai tulus dari hati.
0: Cakep. Sampai tiganya luar biasa sebentarnya.
2: Sampai beta kurang memang
0: muti. Sampai gigi ompong. Yang penting awet. Hubungan langgeng begitu.
2: Ini baru orang yang ada kesemaran tuh.
0: Iya.
2: Iya, sepeda okay. Hubungan tuh kan sehidup semati.
0: Iya, betul, betul. Itu cinta sejati. Berarti sehidup semati. Sampai maut memisahkan.
2: Iya, alhamdulillah. Ini betul, maslek-maslek ampun tuh.
0: Ya, oke.
2: Maslek-maslek jauh nih jadi. Orang kira kata mbak-mbak, kita kata nih bukan mbak-mbak, kata nih, caca.
0: Ya.
2: Eh, gua atau kalau bisa lagu ini cuma pengen siapa tuh? Toleka dong.
0: Siapa pilih lagu ini?
2: Ongen-ongen tuh lagu yang dari Pulau Haroko tuh.
0: Oh, yang itu Ongen.
2: Iya.
0: Tunggu.
2: Kalau lagu tuh bisa tuh?
0: Iya, ini tapi yang ada versinya bukan Ongen tapi sama judulnya yang lagu Hatu Haha ya? Lagu dari Hatu Haha.
2: Iya, lagu dari Hatu Haha itu dari Negeri Pelau.
0: Ada, ada lagu itu ada, tapi kalau versi Ongen kayaknya tara bisa putar.
2: Ih, padahal itu original, kenapa tara bisa putar?
0: Yang itu ori emang yang punya Ongen.
2: Iya, itu Ongen punya itu.
0: Tunggu dulu, saya cari di sini. Iya, sebentar.
2: Iya.
0: Lagu itu memang lagi hits-hitsnya ya.
2: Iya, pas Abang Dodo pulang tuh lagu itu paling sedih.
0: Oke, iya nanti diputar, oke nanti diplaykan.
2: Saya bisa salam, tapi berangku sama aja. Mau ada mau bergabung nih? Kemudian mau bergabung juga lah. Kita kan pun suara satu-satu dong bisa.
0: Oke.
2: Kalau takkan, oh kalau cari itu kan.
0: Siap.
2: Iya, para kuat lagi. Salam juga, tetap semangat. Danke lagi.
0: Danke juga.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu di Masohi. Baik sahabat Bude, sebelum turang berdengar lagu, saya terima satu penelpon lagi ya. Halo, pantun sesalam. Halo, halo, pantun sesalam. Bunda. Oke, Bunda Els di Manado, Sulawesi Utara. Sehat, Bunda? Panas dong. Ini panas sekali. Panas sekali dong ini. Manado. Kalau panas-panas begini itu cari yang adem-adem. Cari yang kasih dingin torang pe hati, torang pe gale-gale di dalam ini.
3: Kalau bunda ini walaupun panas-panas tapi hati dan pikiran
0: dingin. Adem dan tetap dingin. Jangan panas di dalam ya. Nanti terbakar itu gale-gale. Siap, Bunda. Mau kirim-kirim pantun boleh?
3: Boleh.
0: Silakan. Iya, silakan Bunda.
3: Kita dulu apa yang bertugas ini? Aduh Fajar.
0: Sama Atoh ini Bunda.
3: Oh ada betul. Bunda begitu Atoh.
0: Iya.
3: Soalnya Bunda mau monitor.
0: Monitor siap. Iya oke. Lanjut pantunnya Bunda. Iya.
3: Kalau Atoh memegang cinta di tengah rumah. Oke,
0: kamu
3: jangan cinta santai
0: berumah
3: tangga.
0: Cakep. Masih ada lagi Bunda?
3: Di sana gunung.
0: Cakep.
3: Di sini gunung. Di tengah-tengah kembang melati. Di sana bingung, sama-sama menahan hati.
0: Cakep. Menahan hati ya. Jangan sampai menahan lapar. Nanti asam lambung.

0: Oke, okay, nanti saya carikan tua-tua keladi.
1: Bapak ini lagi buat bapak-bapak yang digadung.
0: Oke.
1: Mengapa bisa apa?
0: Bikin apa, Bunda?
1: Bisa mau menyapa?
0: Boleh dong, boleh. Silakan menyapa, Bunda.
1: Menyapa pertama tentu buat adik yang sedang bertugas, selamat siang. Salam sehat khusus dan masalah sejahtera, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta yang ada di rumah dan salam sehat selalu. Lanjut, ada Nona Fina Manado, Purnama Sari di Sulawesi Barat. Salam sehat, salam manis. Ada Ibu Indah, Mama Indah, Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Harinda di Palu. Semuanya salam sehat. Andi di Batam, Pak Juna di Amon, salam sehat, Ibu diberkati. Bung Ono, Bu Oti, Pak Din, Pak Ipin, Pak... apa loh, Pak Ama, Kok Ai, Pak Yasin, Pak Tahir, semua-semua sudah ingat waktu satu gang, nanti sebentar ada terbagi lagi. Bu apa, lagu mau kasih turun atau bagaimana ini?
0: Ya, Bunda?
1: Lagunya mau diamankan atau bagaimana?
0: Lagu nanti diputar, iya, ada. Lagunya sudah dimasukkan ke playlist. Tua-tua Keladi versinya Anggun Mau.
1: Betul sekali.
0: Anggun atau Titu, karena versinya perempuan ya, tadi permintaan dari Bunda.
1: Tapi yang menyapa yang akhir juga ada keluarga yang ada di Namlea, di sana ada Nila bersama suami, serta anak-anak, manis-manis ganteng, ada adik Ipa, adik Majir, ada dan Nasir, Majir dan Nasir lagi semuanya.
0: Okay.
1: Terima kasih. Selamat siang.
0: Terima kasih kembali buat Bunda Els di Manado, Sulawesi Selatan, Sabah Budaya. Terang akan lanjutkan kembali program Pantun Seselam setelah lagu berikut ini. Untuk itu tetap bersama Pro Ampaternate, Suara Budaya Kieraha.

0: dibawa berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
2: Kiraha. Masih di pantun sesalam sahabat budaya. Tadi torang soba dengar lagu daerah dari Maluku ya, dengan bahasa Maluku tepatnya di Pulau Haruku, Hatuhahan Negeri Palau. Wis mantap ya. Yang pasti spesial buat sahabat budaya, juga untuk Ayu di Masohi yang suka juga lagunya ya. Lagu dari Ongen Tua Hena, Lewai Hehe Rasa. Itu menceritakan tentang cinta segitiga, si perempuannya mengkhianati si cowok atau kekasihnya, memaafkan dan merelakan perempuan ataupun ceweknya memilih selingkuhannya karena terlalu cinta dan memaafkan segala bentuk kesalahannya. Jadi ini adalah cerita tentang asmara gitu kan. Ternyata dalam dan penuh dengan makna yang justru sesuai dengan rasa ataupun juga hati dari para sahabat budaya yang barangkali mengalami hal serupa ya. Dan lagu Lewai Hehe Rasa, lagu yang bisa mewakili hati sahabat budaya yang lagi mengalami soal asmara ya. Lagi problem gitu kan sahabat budaya, ataupun mungkin diduakan gitu kan ya. Siang-siang jangan baper dulu ya sahabat budaya. Torang tinggalkan lagu Lewai Hehe Rasa sahabat budaya. Dan kembali saya terima line telepon, so ada sahabat yang gabung lagi untuk menyampaikan pantunnya di siang hari ini. Halo, pantun sesalam.
3: Terima pantun selamat siang.
2: Halo, iya selamat siang kembali Nona Fika di Sulawesi ya. Utara ya.
3: Pantunnya ada 3 nih.
2: Wes ada 3. Boleh. Boleh sekali noh. Iya, pantun pertama langsung gaskan Nona Fika.
3: Satu. Bosen cinta, bosen biasa.
2: Cakep.
3: Cinta luar biasa. Yang kedua, nama-nama Nenggada.
2: Oke, yang kedua silakan Nona Fika.
3: Ya, Nenggada Singa Tiba, Nenggada Singa, Nenggada Pelan, Pelan Lua. Kalau sayang dan cinta, jangan berputar-putar.
2: Cakep.
3: Yang ketiga,
2: pantun ketiga Nona Fika, silakan.
3: Ya, kalau manisnya susu tidak ditambah dengan gula.
2: Cakep.
3: Kalau ku tahu centongmu palsu, tidak ku terima sejak semula.
2: Cakep. soal percintaan lagi ini. Aduh.
3: Ya. Yeah.
2: Oke. Okay. Baik sama budaya, kalau ada yang mau balas pantunnya Nona Fika boleh. Hmm? Nona Fika? Lagu sepertinya torang sudah dibatasi oleh waktu, kalaupun
3: sama.
2: Oke. Ya oke, silakan salam buat siapa Nona Fika?
3: Salam buat Ato yang sudah selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Ato bersama keluarga. Yang salam buat Bila jalan lalu, salam saya selalu bagian lagi yang itu salam sehat sekeluarga, bahaya tanah bagi dapat penyakit seluruh mesti sesetua bagi Pak Bisa, Pak Tahir, Pak Isin, Mama Indah, Nama Sari, Andi, Bebasan.
2: Kembali kasih, selamat siang juga buat Nona Fika di Sulawesi Utara. Baik, siapa budaya? Di belakang Nona Fika, saya terima penelpon selanjutnya untuk yang mau menyampaikan pantunnya. Halo, pantun saya salam.
4: Doato dan Ica.
2: Oke, okay, Ibu Ita sehat, mau Bapak pantun boleh, silakan. Lagu kalau masih ada waktu bisa diputar, tapi kalau saudara ada waktu atau waktu mepet berarti ikutan lagu yang so disiapkan Ibu Ita.
4: Iya, lagu Racik Gua Prako Arto.
2: Racik Gua, oke, okay, nanti kalau masih ada waktu diputar, tapi kalau boleh Bapak pantun dulu Ibu Ita boleh?
4: Tahu.
2: Ya ampun Ibu Ita, kalau begitu besok-besok kasih siap pantun baru store minggu depan.
4: Iya.
2: Oke, okay. Makasih saya Ibu Ita di Santiong. Baik, di belakang Ibu Ita, siapa lagi yang mau gabung untuk kirim-kirim pantun? Oke, okay, so ada yang gabung saya. Halo. Lagi sudah ada, sudah
5: halo,
2: tersambung.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari.
5: Dari Ambon.
2: Pak Junaidi.
5: Iya, Pak Junaidi.
2: Baik, Pak Junaidi silakan. Ada pantun boleh disampaikan.
5: Oke.
2: Ya.
5: Kita kan seberapa kali pantun toh?
2: Hmm. Kalau masih ada boleh disampaikan lagi pantunnya.
5: Iya, kita udah bilang seberapa kali ku pantun toh, Bu Hato.
2: Ah, betul, Pak Junaidi.
5: Iya. Jadi tua buah nangka Belanda.
2: Cakep.
5: Ambil isinya membuat jamu.
2: Cakep.
5: Semakin tua tetap menjanda, tapi aku suka padamu.
2: Cakep. Pantun saja memang menyala.
5: Nyala ini. Naik gunung turun gunung, sehingga petik kelapa pemuda. Walaupun banyak lelaki yang muda, tetapi saya sangat cinta lelaki yang muda. Oh gitu.
2: Cakep. Oke, masih ada lagi?
5: Iya, toh. Ya, itu sudah cukup dua.
2: Cukup dua. Oke. Okay.
5: Ya, jadi lalu kalau salam buat kalau salam kopi dari Pina saja Fika ya tadi.
2: Mm-hmm.
5: Nah, jadi enggak usah sirim salam, kita salam untuk kopi dari Fika tadi.
2: Oke, okay, dari Nona Fika. Baik, Pak Junaidi.
5: Iya, lalu kemudian lagu tuh nanti sudah ikut sama siapa saya terserah ya.
2: Iya, mantap Pak Junaidi. Baik.
5: Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kembali kasih Pak Junaidi di Ambon. Selanjutnya saya terima lagi. Halo, pantun sesalam.
6: Pantun sesalam.
2: Halo. Aduh, orang tunggu-tunggu Pak Tua ini baru muncul nih Pak Tahir. Sehat, ya, Bung Tahir. Oke, ada pantun boleh ya, silakan disampaikan.
6: Ada pantun.
2: Iya.
6: Tiga pantun. Pertama,
2: okay.
6: Balas Pak Junaidi di pantun.
2: Oke.
6: Lambat Pak Junaidi Ambon. Jalan-jalan di Mangga Dua.
2: Cakep.
6: Banyak patulan daun bagatang. jangan coba bikin bini dua. Nanti dapat ketulah permanata.
2: Sudah. Memang toran tunggu-tunggu pantun ini paling menyala sudah luar biasa. Ampun, ya, jauhkan.
6: Pantun selanjutnya buat Mafiat.
2: Oke, okay, lanjut gas.
6: Buat rumah berangka besi. Jadi jadilah berkayu jati. Walaupun terdua berbeda sensi. Jangan kasih bawa sampai di hati.
2: Cakep. Beda apa tadi? Beda apa dah?
6: Beda fans.
2: Wes, beda fans.
6: Ya, walaupun beda fans, tapi jangan kasih bawa sampai di hati.
2: Wes, cocok.
6: Foto ya, pantu kedua buat Mafia kan.
2: Oke, okay, Pak Tahir.
6: Kau perahu, kupur musi.
2: Cakep.
6: Ijan duri, kuli di lolo.
2: Cakep.
6: Kalangan mau tahu kita di hati. Sama dengan durian dari Jenol.
2: Wih, mantap sekali.
6: Oke, Bung Ato.
2: Siap.
6: Sehat lalu.
2: Amin.
6: Sama semua sejahat.
2: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bung Taher menjadi penelpon terakhir torang di program Pantun Sesalam untuk edisi siar hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Nanti ada yang mau balas Bung Taher pepantun, boleh balas minggu depan Sahabat Budaya. Tentunya torang juga berharap Sahabat Budaya semoga so ada yang bikin pantun sekarang ya, store-store pantunnya nanti bisa disampaikan atau kirim goni pe pantun biar pas dia pe acara atau dia pe hari H tamang-tamang rekan-rekan lain dorang bawa acara pantun sesalam langsung dorang baca goni pe pantun yang goni so kirim. Tadi Ibu Ita juga belum sempat kasih siap pantun. Nanti di edisi lainnya Ibu Ita barangkali bisa kasih siap pantun biar nanti torang saling berbalas pantun begitu ya. Ya sahabat budaya, terima kasih, syukur dofu-dofu spesial buat Ayu di Masohi, buat Bunda Els di Manado, Sulawesi Utara, buat Pak Junaidi, buat Nona Fika, buat Dika di Taliabu, buat Bang Andi, lalu juga Bung Taher di Susupu. Nah ini Dika, tadi Dika mau salam-salam ya buat Ustazah Ida di Tolok Oscar, Ibu Natalia, salam juga buat Ibu Farida, Ibu Utri di Maroke, buat Kakak Ayu di Masohi, Bang Nasrul, Bung Taher di Susupu. Salam juga buat semua-semua yang so bergabung. Apa nih? Oh ya, katanya tanpa terkecuali buat Kak atau yang bertugas, terima kasih, syukur dofu-dofu, selamat siang dan salam pantun sesalam. Oke okay. Baik, Dika di Taliabu yang so WhatsApp tadi, pantun Dika saya so baca ya. Nah dan pantun Dika tadi so dibalas juga tuh sama Abang Andi di Jambi. Baik sahabat budaya, torang akhiri pantun sesalam. Setelah ini torang bergabung bersama Pro Ampak Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan program Suara Budaya Nusantara, dan sahabat bisa menyimak atau mengikuti melalui Pro Ampa 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Bakal hadir pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea sampai torang baku dapa di program Torang Badangdut, dangdut torang punya pada pukul 16. Selamat siang menjelang sore. Subajau.

0: 22 pesawat drone menuju Tuaut.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini, hari Jumat ya. Jumat tanggal berapanya tahe? Kita suka lupa tanggal, masalahnya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Oh ya, tanggal 17 ya. Barusan dikodein tanggal 17 katanya hari ini ya. Udah lewatin pertengahan bulan Juli ya, mudah-mudahan sih Bang Po, pemirsa RRNet, pendengar Perompat, sehat-sehat ya di hari ini ya. Hari ini dari Perompat Network, Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, kita barengan dengan teman-teman di Perompat Pontianak. Ya. Ini ada contekannya ya. Ada sudah tergabung juga nih, udah bergabung ya di line-nya Perompat FM Pontianak. Sudah ada Kak Fitri Feblena di Perompat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah. Iya. Namanya makan buah pepaya, buah pepayanya lebar. Mm-hmm. Bang Jo Aditya, apa kabar?
1: Baik. Tapi mohon maaf punten, kita seribu punten ya. Kita kagak bisa dadakan pantun nih.
2: Gitu ya.
1: Iya, udah biasa kita. Mohon maaf, kita MC-nya MC scripting soalnya. Gitu ya. Jadi kita kagak bisa dadakan. Cuman tahu bulat aja yang dadakan ya. Kalau buat Ayi. Kak Fitri sehat ya di sono ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang Jo.
1: Baik ya.
2: Kru ya, mudah-mudahan sehat semua.
1: Amin, amin, amin. Kak Fitri, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Ah iya, makanya tadi sebagai pengantar udah pantun-pantun.
1: Pantun, kita nih, betul. Bang Jo.
2: Oh, betul. Merawat budaya pantun ya di tengah perubahan zaman. Berarti saya nggak sendirian nih Bang Jo.
1: Betul, ada narasumber yang sudah hadir ya di sana ya.
2: Ada narasumbernya.
1: Hadir ya, berarti ya.
2: Oh iya, paling gak nyaman pakai skuter. Habis makan, habis main skuter langsung makan bubur sumsum. Ini narasumbernya pakai Zoom.
1: Oh gitu. Hadir atau gimana maksudnya? Online ya?
2: Online.
1: Oh online, oke okay, nanti.
2: Karena dari Pontianak ke tempatnya Cek Ju, jauh nih.
1: Oh jauh, oke okay, siap nanti.
2: Di Mempawa.
1: Oh di Mempawa, berarti jaraknya jauh banget ya?
2: 2 jam ya Pak Jul ya?
1: Berapa?
3: 2 jam.
2: 2 jam.
1: Ke oh 2 jam. Dengar suara Assalamualaikum, selamat siang Cek Jul.
3: Selamat siang. Kalau lah tinggi si pokok mayang, daun di atas titi. Selamat siang. Apa kesemuanya sudah mengopi?
1: Siap, udah kebetulan. Siap. Udah tapi kita cuman kasih tahu jaraknya doang nih barusan Kak Fitri, tapi nama lengkapnya belum kita kasih tahu dari tadi kayaknya ya.
2: Oh iya mantap. Sungguhlah halus si kain katun. Ini namanya Bang Julkarnain, ahli pantun.
1: Oke, siap. Jadi hari ini kita narasumbernya adalah Cek Jul Muhammad Julkarnain ini, Abang Po pemirsa RRNet juga pendengar Perompat, dari pembina Kopan ya, komunitas pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Ya, siap. Dan juga nanti kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet ya, Kak Fitri ya, di menit 30. Mungkin nomornya Perompat Pontianak bisa disebutkan dulu supaya nanti bisa di-save dulu sama pendengar Perompat.

0: Pendengar silakan bergabung di via telepon kami 0561 571 571, atau di via WA kami juga sediakan di 0811 570 0943.
1: Oke, nanti ya, tapi ya pemirsa RNA dan juga pendengar Perempat, di menit 30 kita setelah jeda lagu kita akan buka line interaktif kita untuk di Jakarta di 0213504510 atau di 0812 11249 28. Dan juga untuk informasi juga nih untuk kedepannya juga buat pemirsa RNA dan juga pendengar Perempat, kalau untuk pemberian pertanyaan mungkin nggak usah banyak-banyak ya, satu orang bisa maksimal dua atau satu aja, ntar kasihan sama yang soalnya ntar kasihan sama yang lainnya, pendengar gak cuma satu doang kita, pendengar kita kan seluruh Indonesia ya, kasihan kita bagi-bagi waktunya ya Bang Po ya, pemirsa RNA dan juga pendengar Perempat, karena kan kita mengusung tema yaitu keadilan sosial bagi seluruh pendengar RRI. Oke, biar adil semuanya ya. Kita nggak mau bagi-bagi, kita nggak mau pilih-pilih ya. Jadi kita untuk hari ini pembahasan kita merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Dipersilakan deh Kak Fitri dan juga Cek Jul untuk siang hari ini.
0: Baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Baik, dan langsung saja Mbak Abang dimanapun berada, kita langsung bertanya-tanya jawab ini bersama Cek Jul. Cek Jul nama kerennya, ya nama panggungnya Cek Jul.
2: Ya, ya.
0: Betul, nama KTP-nya Muhammad Julkarnain begitu ya. Baik, Cek Jul, sesuai dengan tema merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman, ini yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya Cek Jul, Cek Jul ini kan ada Kopan tadi ya, komunitas pantun.
2: Ya.
0: Nah itu merintis awalnya boleh tahu Cek Jul, enggak semuanya daerah tuh ada gitu kan? Ini awalnya dan bisa merangkul teman-teman, bisa bertahan sampai sekarang. Bisa dijelaskan dulu Cek Jul, sila.
2: Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuhan semesta alam, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini, saling-saling dialog tentang masalah pantun. Jadi di Mempawah ini memang kesekian lama pantun itu kita anggap rawan punah. Jadi kita mulai ada kawan-kawan mengopi, ayo kita berpantun, ya kan? Daripada kita ngopi begini begitu, ya kan? Betul. Ada omonganlah yang kira-kira yang tak bagus, tak ini bagus kita berpantun saja.
0: Ada manfaatnya tak?
2: Ada manfaatnya kan? Jadi lama-lama itu kita tuh jumlah kita tuh kita 5 orang aja tuh. Udah 5 menggabunglah sampai 6, 7, 8 kan. Sekarang ni udah sekitar 20-an lebih ini yang komunitas kita yang sifatnya interen. Kalau untuk yang komunitas kita yang sebagai katalah ada simpatisan kepada kita itu dah ramai dah tu. Jadi setiap ada kita kemana-mana ngopi, kita tetap pantun dari kafe ke kafe. Jadi timbullah suatu pantun, kalau kilau si manik-manik di atas kain bercorak jarang. Kalau kopi sudah naik, di situ tempat pantun di karang.
0: Alhamdulillah, baik. Jadi peminatnya nih, kalau boleh tahu yang ikut semua nih Cek Jul, apakah memang background mereka nih orang-orang yang memang ahli pantun?
2: Pada awalnya kita rekrut tuh pemantun-pemantun sekapur sirih seulas pinang yang dengan pemantun-pemantun kampung. Jadi di situ pemantun kampung ini kan yang berkecimpung di tempat yang dimana ada majelis perkawinan.
0: Jadi hajatan-hajatan ya.
2: Jadi kalau yang ada minat apa, katakanlah dia suka dengan namanya ini. Oh, kata dia, ada pantun. Kita share lah di Facebook, ya kan? Kita share di TikTok. Makanya berdirilah pantun tadi itu di tepi gubuk pohon beringin jatuh tampoi di tengah hari. Sama saya Muhammad Zulkarnain sedangkan Cek Jul panggilan sehari-hari.
0: Alhamdulillah. Jadi intinya Cek Jul lah sebagai pembinanya nih, ya.
2: Ya, kita memang kita bina pemantun-pemantun kita. Kita sedikit-sedikit. Pertama kita kasihkan cara merangkai pantun. Itu kita dengan tepatkan rimahnya, ya kan? Dan kita jangan sampai berpantun itu yang sifatnya vulgar.
0: Yang tidak sopan ya Cek Jul. Jadi yang santun.
2: Ya, santun. Dan jadi rasanya kan, alhamdulillah udah merasa senang dah. Jadi kita titip bagaimana kita waktu baru-baru ini kita di Wonderful Mempawah, kita diundang untuk bersembang pantun di sana.
0: Baik, dari yang sudah terbentuk di Kopan Komunitas Pantun yang sudah dibina oleh Cik Jul ini, biasanya dipakai untuk acara-acara apa, Cik Jul?
2: Yang sudah jelas kalau untuk kita sih udah tidak bisa kita elakkan itu sekapur sirih, seulas pinang. Yang selanjutnya ini tidak lama lagi kita akan melaksanakan workshop pantun nih.
0: Insya Allah. Kapan tuh, Cik Jul?
2: Juga acara-acara yang sifatnya banyak nih. Yang jelas tuh kita di acara kantoran, meskipun kita bukan sebagai pelaku, kita dah bisa mengimpor pantun. Begitu.
0: Jadi kalau,
2: ya, ada acara-acara yang mana perlu, dah kita perlu kirimkan temanya. Kita karangkan, kita buatkan pantunnya, tolong dicek dulu. Takut ada yang salah.
0: Baik. Alhamdulillah ya, lewat binaan ini, walaupun tadi ada yang apa namanya pemula begitu ya. Untuk peminatnya anak-anak muda macam mana, Cik Jul, di Mempawah ini?
2: Kalau anak muda kita bawa sebagian. Ini yang minatnya nih, yang luar biasa nih, ibu-ibu nih.
0: Ibu-ibu muda ke ibu-ibu yang udah yang berumur.
2: Makanya nanti kami sudah mungkin insya Allah nanti malam kami akan ngadakan rapat merekrut yang muda-muda. Jadi kita timbulkan minat dulu, biar dia mau dulu, biar kalaupun salah jangan kita begini begitu, biarkan dulu, nanti bawa kita betulkan, nanti sama-sama kita koreksi.
0: Tapi kalau ditelusuri, diamati begitu, Cik Jul ya, apa yang biasanya yang buat ketidakikut sertaan anak muda nih? Apakah tadi takut salah, ya kan? Nah, sekali salah langsung kita cap dia, tak benar nih. Jadi ciut hati dia tuh. Jadi nak mau, mungkin nak mau lagi gitu ya.
2: Benar.
0: Buat lebih awal lebih happy dulu, buat senang. Jadi dia nomor salah tuh nomor yang kedua lah, ya nak.
2: Jadi kalau melihat yang saya terapkan sekarang ini kan, memang betul kata Mbok Fitri ini, memang ada ciut, pasti jawabnya kami tak tahu berpantun, bukan kami tak tahu, itu jawabannya. Jadi saya pantinglah dengan pantun-pantun yang sifatnya pantun-pantun Selasih, gitu, kan? Jadi dah saya sampai biasa, kata saya ini kan, anak pelanduk di tengah rawa, nampak rimbun si pohon Selasih. Kalaulah kita sudah duduk berdua, pengen abang nak madu kasih.
0: Nyaman didengarnya. Kita itu pancing dulu gitu, Cik Jul ya.
2: Kita pancing. Kata saya biasa kan, kalau bawa sembahyang berkain pelekat, jangan lupa bentang sejadah. Kalau adik dah duduk dekat, pengen abang nak ajak akad nikah. Jadi kita dengan
0: pagi-pagi. Baik-baik.
2: Kalau kita sebutkan yang sifatnya bawa madah, pulgar ini, dia makin bingung.
0: Baik. Jadi tutur kata sampiran begitu ya. Itu untuk memudahkan mengikuti zaman ya.
2: Ya.
0: Betul. Cik Jul. Itu memudahkan untuk anak-anak muda biar berminat. Seperti yang tadi Cik Jul bilang, media sosial sekarang kan seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ini dimanfaatkan oleh Cik Jul dan kawan-kawan. Bagaimana juga untuk peminatnya lebih banyak yang online atau secara offline nih?
2: Yang jelas sih kita untuk sekarang sih masih offline lah.
0: Ada
2: hal-hal gini, kita jangan sampai nanti kawan-kawan ini kan kalau dibilang tuh kan kadang-kadang malu nih. Jangan sampai istilahnya apa, menimbulkan dia rendah hati kan gitu. Mulai-mulai sifat maju. Jadi ini Mbak Fitri, saya ini sekarang menerapkan setiap di meja kopi di situ ada misalnya katakan ada sendok, ada alas, ada kopi dan ada cawannya lah, ya kan? Misalnya apa yang dibawa? Misalnya mungkin ada bawa wireless, mungkin ada bawa handset. Tolong ini dibuatkan satu pantun. Nanti kita beli ramai-ramai. Nanti tolong direkam. Sudah selesai, direkam ulang. yang mana nanti salah kita perbaiki, tapi tidak mengubah daripada struktur pelantun yang dibikinnya tadi. Andaikan sifatnya bendaharaan katanya kurang, ataupun nanti di bidang rimahnya agak kurang, ini kita bilangkan, oh seharusnya pakai kata ini, mungkin lebih tepat.
0: Baik. Ya, jadi harus banyak bermain kata-kata. Banyakkan kosakata gitu ya. Cek Julia. Baik. Jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan. Tetap harus ada hati-hatinya juga, Cek Julia. Kan ada tema-tema itu kadang pantun sindiran, pantun jenaka. Niat hati nak jenaka, tapi yang nangkap kadang agak sensitif gitu ya. Untuk menghargai perasaan pendengar begitu ya. Ini perlu dilatih dari segi apanya dulu nih Cik Jul? Sampirannya dulu ke atau isinya dulu? Untuk memudahkan nih.
2: Yang jelas tuh pengelompokan di kosakata.
0: Baik.
2: Nah, jadi kalau di pengelompokan di kosakata tuh seandainya gini, misalnya kita mau nyebut katakanlah, oh mungkin di situ ada santan. Oh kita kumpulkanlah santan, bintan, rotan.
0: Yang berkenaan ya.
2: Nanti kita anukan lagi, misalnya zuhur, undur, mabrur, tercebur.
0: Bersyukur. Jadi kita kumpulkan dulu yang bersamaan tuh kalimatnya.
2: Nanti sebelum kita main tuh, oh lihat dulu ini kosakata kita nih, mau ada yang mana sesuai tak di meja kopi nih, yang mana sesuai ambil, silakan nanti siap-siap kawan beli.
0: Cik jual mbok pit beli contoh ya, gitu ya nak, saut-sautan ya nak. Nyatu jadinya ya. Baik. Apalagi kesantunan dalam bertutur kata di seni pantun ini yang harus dikedepankan Cik Jul?
2: Ya, yang jelas itu kalau kita bertutur kata yang sifatnya santun, yang jelas kita tidak jauh daripada adab.
0: Adab dari penyampainya.
2: Ya, betul. Langsung ini apa cara penyampaian pantun ini kan biarpun enak didengar, indah kata-katanya, kalau tidak indah cara penyampaiannya atau intonasi, tidak sedap gak bunyinya.
0: Walaupun dia pandai pantun, kalau cara menyampaikan tidak berseni, tidak ada artnya, tidak ada seni, tidak gak bagus gitu.
2: Ya, betul.
0: Memang dia ada rimanya, Cik Jul, ada ramanya.
2: Betul. Contohnya begini. Kalau kita bawakan. Kalau kita baca lurus itu kan tak enak, tapi kalau kita baca ada jedah seolah-olah itu ada rohnya di dalam pantun. Itu kan contoh kita bawakanlah pantun. Indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan dibelah. Tinggi besar harapan, ampun maaf segala yang salah.
0: Sedap dengarnya Cik Jol ya. Ada penekanan di situ, ada rohnya. Itu latihannya dari mana Cik Jol supaya terbiasa tuh? Alah bisa karena biasa kayak Cik Jol lah. Jadi kita yang awam ini main lurus ya kan tak nyaman dengarnya. Padahal isinya bagus.
2: Jadi gini, saya itu kan pernah gak ikut, ada pernah ikut seminar tentang masalah pantun. Nah, langsung kita dibantulah dengan baca-baca buku.
0: Harus ada referensi ya, Cik Jol ya.
2: Itu harus pasti, karena pasti referensi ini adalah mendukung kita sesuai dengan perkembangan zaman.
0: Betul. Ya, Tuan Guru waktu itu berkomunikasi seperti apa, Cik Jol, pesan yang harus disampaikan ini?
2: Ya, kalau saya yang sudah jelas, ayo kita lestarikan pantun lah, karena di sini kan sudah rawan punah nih. Jadi biasa saya buat begini, kering-kering di daun sukun, ada satu di dalam mukun, sering-seringlah kita berpantun, supaya pikiran kita tak cepat pikun.
0: Iya, bisa mengarah ke sana ya, Cik Jul ya?
2: Karena ini kan
0: melatih.
2: Karena ini kan melatih pemikiran kita ini.
0: Iya tadi itu bermain kata-kata supaya nyatu supaya nyambung. Ya.
2: Makanya saya bilang biasa itu kan, kalaulah tinggi si pokok mengkudu, tumbuh sepokok di kebun mawar. Kalau memanglah merasa rindu, pantun Melayu sebagai penawar.
0: Masya Allah, ada Bang Man main di atas atap, mantap. Saya biasanya gitu ya, Cecil. Singkat. Cecil, kalau diperhatikan nih, anak-anak muda nih kan bahasa gaul nih, ya. Takut-takut banget, ya kan, nengok gempuran cia bahasa itu budaya modern nih kan makin anak-anak nih kan mau ikut tren-tren. Jadi menurut Cecil bagaimana tuh posisi kita ya kan sebagai yang pembina, Cecil juga juga yang ahlinya, enggak selamanya kita ini panjang umur ya kan, harus ada penerus. Posisi, kondisi, eksistensi pantun di kalangan generasi muda ini harus ada pemegangnya begitu. Cuman ngamatinya Cik Jo.
2: Kalau saya tuh begini Bu Fitri. Kami itu tuh kan di komunitas itu ada komunitas tuh memang kumpulan elit lah.
0: Memang
2: susah untuk dipisahkan tuh. Jadi ini nih kan yang pemain sekapor sirih seulas pinang. Jadi kalau misalnya dia mungkin diambil katakanlah di acara majelis nikahan. Di situ kan mungkin ada sumber rezeki lah ke situ kan.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi saya tuh dengan kawan-kawan tuh sepakatnya gini, kita ndak usah besar dari penghasilan kita itu, kita ambil 10,000 sajalah. Saya bilang gitu kan, dari pemberian yang orang yang memakai jasa tadi tuh. Nah kita ini kan ada sekian orang, satu minggu ini kan ada bisa dua. Kadang-kadang ya tiga kadang-kadang itu kan, karena kan orang ini kan gini, orang nikah ini kan udah semakin ramai.
0: Benar. Supaya enggak bosan, enggak monoton begitu ya, Cik Jo.
2: Jadi kita tarikkan 10,000, saya bilang, ya kan? Kalau kira-kira memang rasanya berat dengan 10,000, 5,000. Ya, jadi nanti dibantu lagi dengan simpatisan kita tuh. Jadi simpatisan kita tuh kan kadang-kadang macam mana tuh ada gak, macam mana bila nak sembang nih, bila nak, belum, duit belum cukup, saya bilang itu kan. Bila-bila, nanti saya tuh ada sepakat dengan kawan-kawan, ya kan, kita laksanakan sembang. Menyapa yang muda-muda. Sekarang ini kan di depan Keraton Amantubilah itu kan udah ramai itu. Di tepi-tepi. Di situlah kami nanti beli sampo, beli sabun, pokoknya jenis-jenis yang sukakan muda-muda lah gitu kan.
0: Untuk reward gitulah ya.
2: Ya, yang mana mau pemantun, kita kasih apa tadi itu sejenis door prize lah.
0: Door prize. Gitu. Kapan mulainya tuh, Cik Jo? Udah ke berjalan?
2: Kalau komunitas saya ini udah 3 tahun berjalan 4 tahun. Mulai dia besar ini kan Agustus 2025. Jadi untuk di depan keraton itu kami melaksanakannya itu mulainya dari awal 2026. Setelah Lebaran Idul Fitri kemarin tuh kami laksanakan kembali.
0: Alhamdulillah. Bertahap lah ya Cik Jul. Cik Jul, kalau misalnya acara hajatan nikahan tadi Cik Jul bilang tuh, itu apa? Kalau istilah tuh kayak palang pintu gitu di daerah lain tuh. Kita nyebutnya sama gak Cik Jul, palang pintu juga?
2: Ya, sama. Kalau di sini tuh kan kami juga ada sebutan ini banyak, ada palang pintu, ada palang pantun. Kalau di Mempawah ini kan ada dua jak yang dikenal, pantun dengan palang pintu. Kalau dia palang pintu, apakah berserta dengan silat atau tidak? Jadi kalau memang dia tidak ada silatnya, berarti kita pakai palang pantun.
0: Palang pantun. Iya, yang paling sering di Mempawah tuh pakai apa, Cik Jul? Ada silatnya atau bersilat lidah aja?
2: Ya kan, sudah tidak tidak nih.
0: Jina opati tak?
2: Mengingatkan saya pula dengan satu pantun nih.
0: Oh iya kan, apis ya tu.
2: Kalau memang nak ke atas bukit tempat bermain si anak pipit, jadi pantun berbait-bait di dalam kata berkait-kait. Itulah silat lidah.
0: Oh itu dia silat lidah ya. Tak ada putus-putus, tak. Baik.
2: Untuk silat tadi. Tergantung daripada minat.
0: Oh, tergantung dari minat. Apa tergantung dari tuan rumah?
2: Daripada tuan rumah tadi. Biasa juga kami itu kalau ada tamu-tamu, itu kelompok kita tu dipanggil.
0: Komunitas ya. Udah punya nama ya Cik Jul ya.
1: Orang jadi pada tahu ya Kak Fitri ya.
0: Oh iya Bang Jo. Ya kita juga ya, menyapa dia. Ya. Asik ngobrol nih Bang Jo.
1: Saya juga datang dengerin ceritanya. Jadi udah banyak juga nih peminat-peminatnya di sana. Ya mudah-mudahan sih bisa menggerakkan anak mudanya ya Cik Jul ya untuk tertarik nih untuk mulai dikit-dikit berpantun, mulai mengaktifkan lagi. Kak Fitri, ini udah menit 30 lewat. Jadi kita istirahat dulu sebentar, satu lagu.
0: Boleh.
1: Nanti kita akan lanjut lagi dengan interaktif dengan Cik Jul dan juga pendengar perompat ataupun pemirsa RRNet. Jadi pemirsa RRNet, pendengar perompat, jangan kemana-mana nih. Tetap dimari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Emang ini orang aku ngasih tau apa.
4: Apa itu?
3: Itu mak gagang.
4: Pak tapi mau iya pak?
3: Mak singa.
5: Siapa? Hah? Siapa paling nama anakku ni?
4: Iya tapi lamar kan.
3: Oh ni. Hah, iyalah. Mana?

0: telepon di sana.
1: Oke, baik, kita ingatkan kembali ya. Untuk Bu Abang silakan bergabung di 0561-571-571. Via WA kita 0811-570-0943. Kita buka dari sekarang. Baik, sudah ada? Oke, persiapan dulu. Tadi sudah ada yang berdering-dering ya. Baik, betul kan? Panjang umur. Malu-malu. Putus. Siapkan pertanyaannya, Bu Abang ya. Pastikan apa yang ditanyakan ada narasumber kita, Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
1: Mbak Fit. Iya, siapa di mana nih?
2: Ken Ayu, Mbak
1: Fit. Baik, Kak Ayu. Kak Ayu posisi di mana, Kak Ayu?
2: Sama Bang Jo di Perumbatan dari Jakarta. Sama.
0: Iya, waalaikumsalam, Cek Ayu.
2: Ya, saya langsung ya, Bang Cek ya.
0: Iya.
2: Oke, langsung ke Cek Jul ya.
1: Baik, Kak Ayu, di mana alamatnya?
0: Di Maluku.
1: Kak Fitri. Nah, dari Maluku nih, Cek Jul. Siapa, Cek Jul?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cek Jul.
1: Iya, waalaikumsalam. Cek Jul, dengar suara Kak Ayu?
3: Dengar.
1: Baik, silakan. Ya. Lanjutkan.
2: Tentang pantun ya, kalau di saya mendengarkan dari Pontianak nih, orang Pontianak juga berpantun nih. Kalau maksudnya ya Mbak Fit ya.
1: Iya, mau pantun? Ada pantun gak yuk? Boleh.
2: Tapi saya sedikit pantun aja, mungkin Cik Jul bisa
1: nilai
2: apa ini ya, menilai apa ini. Karena pantun itu kan ada aturan-aturannya gitu ya. Mana dari pantun yang saya pantunkan nanti.
1: Oh iya, coba ya. Kita dengarkan.
2: Taman alun-alun kapas indah, apa malam terang benderang. Rekte jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair teruntai. Itu sudah kena atau enggak, itu contoh pantun seperti apa dan
3: agak itu nih
1: gili.
3: Coba di agak jauh sedikit dari mic-nya tuh.
1: Kurang jelas ya, Kak Ayu.
3: Ya agak jelas.
2: Saya coba. Ulangi.
1: Iya. Ulangi, Kak Ayu.
2: Taman alun-alun kapas indah. Lampu malam terang benderang, budaya kita jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair terentai. Kalau Mbak Fit malah jaga berpantun.
1: Baik, cukup, Kak Ayu.
2: Saya mau ini tentang pertanyaannya gini.
1: Apa
2: ya?
1: Pertanyaannya?
2: Tentang perubahan zaman ini ya, Cik Julia. Dulu pantun disampaikan dengan lisan, terus kalau untuk sekarang nih, pantun kadang disampaikan lewat WA, IG gitu. Apakah ruh pantun itu masih sama atau sudah berbeda gitu dengan pantun lisan?
1: Baik, cukup.
2: Ya, Cik Jo, tetap sehat, tetap semangat. Dan juga buat Wafit, Bang Jo, terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, ada Kak Ayu di Maluku. Langsung ditanggapi?
0: Boleh langsung aja.
1: Boleh. Ah ya, silakan Cik Jo. Nilai dulu tadi pantunnya nih, punya Kak Ayu. Udah enak loh.
3: Kalau saya sih tadi menilai pantun Kak Ayu itu udah termasuk bagus lah ya. Terutama bagi instansi-instansi terkait ya kan. Di situ kan udah menyampaikan pesan nih. Berarti secara nasihat itu bukan saja nasihat sejenis agama, tapi nasihat budaya harus perlu juga.
1: Oh, termasuk kategori pantun nasihat ya, Cik Jul yang disampaikan Kak Ayu. Kemudian dulu pantun secara lisan kata Kak Ayu, lebih ngena gitu ya. Sekarang melalui platform media digital, WA gitu ya, banyak pakai jari jemari begitu, Cik Jul. Lebih mana dapat roh nih?
3: Ya, jadi kalau memang pantun katakanlah di ini apa pakai tulisan, kan pakai ketik lah jari yang bermain. Cuman kadang-kadang indah bunyinya tuh, mungkin ada mengandung majas metafor ya kan. Di situ cuman kita bisa baca tapi rasa tidak ada. Kayak gitu kata, tak ada rasa lah. Tapi kalau memang pantun itu semacam kata Kak Ayu tadi, semacam orang dulu-dulu itu kan dilantunkan secara
1: kan.
3: Jadi itu kan ada rasa yang harus kita dengar di situ. Enaknya pantun itu tuh kan apabila dibawa dengan intonasi yang

0: Yang kita bahas awal tadi, yang punya roh tadi itu. Jadi memang agak beda dengan suara-suara yang kita dengar. Langsung berikutnya, sekarang ini kan hendakkanlah kita sebagai pemantun lah. Cara AI pun juga bisa memantun sekarang tu, asalkan kita kayak kita isi kan itu. Tapi ada juga yang AI itu dia kan bukan sebagai pengganti, bukan sebagai pengganti manusia, tapi kita ambil bagaimana cara-cara yang agak yang sifatnya ada baiknya itu boleh kita contoh kan gitu.
1: Betul.
0: Makanya saya di Mempawah gini, yang mana dapat yang bagus itu tolong diingat, nanti bisa kita sandingkan dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang mana tidak sesuai, mungkin tadi dari AI itu lebih sesuai, boleh kita pakai, bukan sebagai pengganti kita, tapi bagaimana kita menyamakan antara teknologi dengan kita yang berpantun lisan yang mempunyai rasa.
1: Udah pernah dicoba, Cik Jul? Macam mana rasanya dengan dari AI dengan yang kita yang asli ni nyampaikannya? Ada bedanya?
0: Ada satu aplikasi itu tuh begini. Misalnya kita katakanlah berpantun tu kan yang sifatnya ada lurus ya bunyinya tu, ya kan? Contohnya begini. Daun kuih ni jatuh melayang, jatuh satu di rumpun keladi, pandanglah bini secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan tak enak rasa bunyinya.
1: Itu suaranya AI kan?
0: Tapi kalau kita bawakan, daun kuih ni jatuh melayang, jatuh di rumpun keladi,
1: lawar,
0: secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan jadi indah bunyinya pantun itu.
1: Betul, nyaman didengar, ada gelombang-gelombang enak. Gelombang cinta. Oh, mantap. Ya, kita buka lagi.
2: Sudah terjawab ya berarti ya, Cacayu ya. Ini kita angkat dari Jakarta ya, Kak Fitri ya. Tadi soalnya sudah ada telepon yang masuk di 021-350-510. Oke. Mati lagi ternyata ya. Ini kita ada WhatsApp yang masuk nih di 08121124928 dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Bagaimana saran berpantun bagi masyarakat khususnya di Pontianak yang sekitarnya yang non muslim, bagaimana sejarah membalas pantun sejak kerajaan Sriwijaya. Itu untuk dari Pak Haris. Kemudian ada lagi WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini bertanya apakah seni berpantun diajarkan di lembaga pendidikan di Kabupaten Mempawah. Kemudian apakah seni berpantun juga sudah rutin masuk dalam kalender event gitu. Silakan.
1: Cukup, baik, satu persatu dulu Cik Jo. Tadi ya, dari Jogja, Pak Haris ya.
2: Pak Haris
1: sarannya macam mana ini untuk yang saudara-saudara kita yang muslim dalam penyampaian pantunnya?
0: Jadi gini, kalau kami di sini, tapi khusus di Mempawah sih, yang tadi itu kan ada kaitan dengan masalah yang di Sriwijaya. Sriwijaya yang ada di Sumatera. Jadi dalam hal-hal ini, untuk sejarah-sejarah itu tuh kan kita kadang-kadang ada keterbatasan juga. Jadi keterbatasan pengetahuan tentang masalah itu. Tapi di komunitas kami di sini ada juga non-Muslim. Jadi non-Muslim itu di sini dia
1: suku apa tuh Cik Jo, boleh tahu?
0: Ada dari Dayak.
1: Jadi dipakai bahasa dialek Dayak pantunnya ya. Gitu.
0: Jadi gini, kalau dia pakai pantun Dayak bahasa Kanayan, Melayu kita Mempawah kan tak tahu nih.
1: Tak tahu artinya, harus ada penterjemah.
0: Jadi gini, saya bilang itu, bagaimana kita pergunakanlah dengan bahasa kita. Baik dia bahasa boleh bahasa Indonesia, boleh juga kita pakai bahasa Melayu di sini. Dia tu sukanya tu pantun tu arahnya ke nasihat yang sifatnya budaya. Contohnya gini, ya kan? Yang pernah dilantunkan dari suku Dayak Kanayan itu kan, jadi lada mengkudu dekat cemara, rata tumbuh pohon albasia, beda suku, beda bicara, kita tetap bangsa Indonesia. Nah, jadi keeratan antara suku ke suku tadi itu yang diciptakan oleh orang Dayak kita yang bergabung itu kan mantap tuh. Yang sebagaimana kita orang Melayu tidak terfikir ke arah ke sana.
1: benar-benar. Tapi supaya plural apa dipahami bahasa Indonesia pun tidak apa gitu ya Cik Jul ya, biar dipahami semua.
0: Biar.
1: Di Kalimantan Barat ini kan ada Tidayunya, Tionghoanya, Dayaknya, Melayunya begitu Cik Jul ya. Ah itu dirangkul nggak dalam kopan tuh Cik Jul di komunitas pantun miliknya Cik Jul dan kawan-kawan?
0: Kami di sini nih. Cina ada. Cina ada.
1: Ada.
0: Jadi tapi gini Mbak Fitri, kalau dari Cina tu kalau masuk ke sini, kalau memang ada sejenis tuntutan, kata saya kan, dalam kata arti gini, bukan tuntutan yang macam materi bukan. Jadi kadang-kadang ini kan ada yang anak buah yang kalah, dia juga ada komunitas supaya dia tu kan mencari juga pantun-pantun kita yang lebih cocok dibawakan ke suku mereka. Jadi begitu. Jadi dia mencari bagaimana pantun ini bisa berkolaborasi baik di suku apapun.
1: Jadi berpanjang lidah lah ya, berpanjang tangan lagi dari suku kita Melayu, ya tak? Dari suku Tionghoa, suku Dayak.
0: Yang keduanya saya sampaikan, yang sifatnya pantun ini kan kada, yang biasa disebut ini kan Melayu. Contohlah macam yang marak ini kan, kalau untuk pantun yang sifatnya sebagai pengingat kita itu kan, macam yang di apa yang di Pontianak kan, ini kan pantun yang sifatnya bermadahnya tinggi gitu kan. Betul. Macam ini, indah lembayung lebat berseri, janganlah layu kering di taman, jagalah adat payung negeri, resam Melayu mengiring zaman. Jadi dalam pantun ini saya bilang tolong, kalau dari suku yang lain saya bilang bisa memaklumi. Gitu kan. Juga kalau mau bawa pantun Dayak silakan, kami komunitas kita tidak menghalangi karena kita bercerminan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal
1: Ika. Kita ke Jember nih Cik Jo, dari Mas Ocak tadi nanya kan Mas seni Orik. Pantun Mas Orik ya, di Jember tadi nanya kan seni pantun di Mempawai itu udah masuk belum di lembaga pendidikan sekolah atau muatan lokal atau apa gitu Cik Jo. Bagaimana pendekatannya nih buat anak-anak di sekolah?
0: Ya, ini pertanyaan yang paling saya senang.
1: Ngena ya.
0: Jadi gini, kami masih berusaha tentang masalah itu masuk di MULOK, muatan lokal. Insya Allah nanti tanggal 27 itu kita ngadakan workshop untuk ini 150 orang guru dari guru SD, guru SMP, SMA, dan SMK, dan juga MTS. Sebagai bahan ajar untuk di sekolahan. Jadi kita sudah ke dinas pendidikan untuk supaya dimasukkan di MULOK.
1: Jadi gurunya dulu yang kuncinya ya Cik Jul. Dari guru baru gurunya nanti meneruskan ke murid-muridnya.
0: Jadi ini Mbak Fitri, saya bicara itu kan berdasarkan nyampaikan harus ada alasan. Satu alasan saya, waktu itu ada pembelajaran pembelajaran pantun yang di apa melalui Balai Bahasa. Itu kan melibatkan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah, Kubu Raya, dan Kota Pontianak. Jadi saya dengar dari di situ dia harus membuat laporan dalam sekian bulan. Kalau cuma sekedar membuat laporan tidak diterapkan kepada murid, percuma. Saya bilang gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi kalau seandainya memang ini kita lanjutkan, kita bisa menerapkan pantun ini, terutama kita mengasah daripada kecerdasan. Kecerdasan pantun itu bukan juga merangkai kata. Boleh pantun itu kita pakai macam aritmatika. Bercermin lah kita bilang gitu kan. Contohnya gini Kak Fitri, 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Ini kan termasuk hitungan dalam, tapi hitungannya di dalam perkalian.
1: Bisa jadikan pantun juga, enggak? Seru buat buat buat nyaman ya gitu Cik Jo. Baik. Gimana Bang Jo? Ada lagi?
2: Iya, sudah ada telepon kah di sana lagi Kak Fitri?
1: Ada nih. Dari WhatsApp dulu kita baca Bang Jo.
2: Kita ambil dua ya Kak Fitri ya, satu WhatsApp, satu telepon karena sudah mengingat menit 52 sekarang.
1: Tidak terasa ya. Cik Jo, jawab dulu nih dari 3585. Assalamualaikum Bu Fit dan Cik Jo. Waalaikumsalam. Saya Adila di Kuburaya. Izin bertanya, apa beda pantun Melayu dengan pantun Betawi? Sila Cik Jo.
0: Kalau pantun yang ada di tempat kita, pantun Melayu itu, itu banyak berkiasan kepada alam. Itu banyak berkiasan kepada alam. Kalau memang dia di pegunungan, itu banyak di bukit. Kalau memang dia pesisir, banyak dia tentang di sekitar laut, baik itu gelombang, pantai, ombak, topan, angin. Kalau di pegunungan, sifatnya pokok cemara, pokok meranti. Jadi kalau pantun Betawi, minta maaf, dia kan asal dapat ke sehari-harian. Jadi pun makan ini pun okey, makan ini pun juga okey. Karena pantun Melayu itu kan salah satunya menjaga madah, kaedah, gitu.
1: Kaedah. Baik. Itu dia. Kalau untuk jawabannya biasa cuman Cik Jul. Kok yang Jakarta bisa cakep yang jawab kan? Kok kita Pontianak Kalbar nih? Jawab apa biasa tuh?
0: Ya, kalau untuk di Jakarta betul kata Bu Fitri, cakep.
1: Jadi itu udah apa? Menyeluruh seperti itu ya, familiar.
0: Ya, tempat kita ini kan asal ikut-ikutan kan gitu. Coba kalau udah kita berpantun ya kan, oh begitu satu habis bait pertama lawak.
1: Lawak. Cantik gitu ya.
0: Cantik. Itu sudah kami terapkan di Mempawah tuh Bu Fitri.
1: Jadi sering dibudayakan gitu Cik Jo. Kembali ke Bang Jo, Sina.
2: Sudah telepon kah di sana Kak Fitri atau kita angkat dari Jakarta aja telepon?
1: Dari
2: Jakarta aja ya. Ini telepon terakhir ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI. Halo, Assalamualaikum Perompat.
3: Waalaikumsalam Bang Jo.
2: Iya. Iya. Salah. Jauh banget ini ke Jakarta, Bang Wardi.
3: Soalnya
1: antri ya.
3: Antri dulu.
2: Bang Wardi, silakan Bang Wardi.
3: Ini mau nanya dengan Pak dengan Cik Jul dulu nih.
2: Silakan.
1: Boleh.
3: Oke, pasti boleh enggak?
2: Boleh.
3: Membeli buah lakum denganlah dodol.
2: Cakep.
1: Lawar.
3: Habis itu membeli buah zaitun.
2: Cakep.
3: Assalamualaikum lah buat Cik Jul. Apakah boleh saya belajar berpantun?
1: Jawab Cik Jul.
3: Jangan ya Cik Jul.
0: Di pagar si pohon sukun, di ujung pahaga si pohon jati. Mantap. Kalau memang nak belajar pantun, cukup kita ketemu di gelas kopi.
1: Sambil kopi, Wardi ditantang tuh.
3: Boleh.
1: Ayo, langsung pertanyaannya.
3: Yang kedua nih, Mopit. Dan Bang Jo. Komunitas Kopan tuh apakah di Mempawah saja dan apakah juga ada di Kuburaya gitu ya Bok Pit ya.
1: Baik.
3: Ya, itu aja Bang Jojo Bok Pit.
1: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi ya, boleh silakan dijawab.
1: Baik, untuk komunitas pantun hanya di Mempawah saja Cik Jo atau mungkin di daerah lain juga? Ingin diadakan ini ya atau ingin ada juga supaya makin tambah ramai gitu peminatnya ya.
0: Itu mantap. Jadi komunitas pantun ini untuk sementara itu kita wabil khusus ini masih ke Mempawah. Tapi kita tidak nutup kemungkinan dari kabupaten lain nak masuk Malahan kalau kami katakan lab itu kan kita kan undang-undang sama kawan-kawan. Kita pakai komunitas Kopan. Yang berikutnya untuk wilayah Kalimantan Barat, yang saya ketahui, yang sudah dalam satu minggu ini, itu di Kapuas Hulu sudah ada komunitas pantun baru terbentuk, itu namanya Selakau Pantun. Untuk di Kabupaten Sambas, itu namanya Kopi Pantun Utara. Kopi Pantun Utara. Jadi ini sama-sama baru mulai, karena dia ada tertarikan sama kita, cara kita mengembangkan pantun. Cara berjual beli pantun, dengan satu pantun dibeli oleh yang lain-lain, mungkin ada 5, ada 6, berarti kita sudah dapat 7 butik pantun.
2: Ini mantap ya. Siap deh kalau gitu.
1: Udah makin mengepak sayap,
2: makin rame. Karena di sana kayaknya juga banyak juga sih peminatnya ya, Kak Fitri ya. Siap Kak Fitri, mungkin sekarang udah bisa masuk ke closing statement ya dari Cak Jul.
1: Baik, Cak Jul, pesannya apa ini menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi ya dalam menjaga agar pantun tetap diminati, tidak dianggap sebagai produk budaya yang ketinggalan zaman lah atau kuno. Silakan.
0: Ya, siap. Jadi gini, pantun itu saya kalau setiap ada acara, baik seulas pinang ataupun sifatnya pemerintahan, saya tetap saya sampaikan, pantun itu sudah diaku oleh UNESCO. Dulu katun disusun-susun, kini katun rata bersulam. Dulu pantun dusun ke dusun, sekarang pantun semesta alam. Itu sebagai penggugahan. Yang berikutnya, pantun bukan saja, jangan kita anggap udik. Karena pantun situ sudah di-SK-kan oleh Menteri Kebudayaan di bulan Juni tahun 2025. Burung kenari di dahan sukun, melayang daun di tengah taman. Ayo kita lestarikan pantun supaya tidak ditelan zaman. Jadi dua bagi motivasi UNESCO, juga di-SK-kan oleh menteri.
2: Ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat kita ya, biar melatih lagi nih ya, biar rajin-rajin ya untuk kenalin pantun, apalagi ke anak cucu ya, Cak Jul dan juga Kak Fitri ya. Terima kasih Cak Jul untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Fitri perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Dan sekarang kita pamit juga ya pemirsa RNet ya di hari ini ya, nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Romat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
4: Perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi. Kabar berita. Pusat Keteran Badan Cadangan Nasional menyelenggarakan workshop administrasi
5: keteran Republik Indonesia tahun anggaran 2026. Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Sahabat Budaya Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara menggelar sosialisasi budaya kerja berbasis kinerja sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya organisasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara Kamis 16 Juli 2026 itu diikuti seluruh pegawai di lingkungan Balai Bahasa. Sosialisasi tersebut merupakan bagian dari aksi perubahan yang diinisiasi Kepala Subbagian Umum Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara Nurul Isti Kamalah. Adapun tajuk dari aksi perubahan tersebut yaitu optimalisasi kinerja P3K melalui SIDAK, Sistem Diagnosa dan Kinerja Pegawai dalam mendukung capaian kinerja organisasi pada Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara. Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara, Nukman, menyampaikan apresiasi atas lahirnya inovasi SIDAK sebagai instrumen yang diharapkan mampu membangun budaya kerja baru di lingkungan Balai Bahasa. Turam beralih ke kabar selanjutnya. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Halmahera Timur menyalurkan 27 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu pada Jumat 17 Juli 2026. Penyaluran bantuan basnas tersebut dipusatkan usai pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Raya Agung Ikra bersama Bupati Halmahera Timur. Bantuan basnas diserahkan langsung oleh Bupati Halmahera Timur Ubaiti Yaakub kepada masyarakat penerima manfaat dari 3 desa setempat. Ketiga desa penerima bantuan basnas meliputi Desa Soa Gimalaha, Desa Sangaji, dan Desa Wailukmum dengan jumlah penerima sebanyak 27 keluarga. Paket sembako basnas berisi beras, telur, minyak goreng, susu, gula, serta teh untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat penerima. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari program Basnas Halmahera Timur dalam membantu masyarakat yang membutuhkan melalui dana zakat. Demikian kabar Kieraha pukul 16, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu, sampai torang baku dapat kembali di kabar Kieraha pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Tabea Subajou.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Perompak Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum dan selamat sore Subajo Sahabat Budaya. Baku dapat lagi dalam program Turang Badang Dudang Dut Orang Punya di edisi siar hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 bersama Atoh Ramalan. Senyum dan Hatimu dari Gita KDI featuring Andre. So mengawali Turang P kebersamaan di Turang Badang Dut sore hari ini ya Sahabat Budaya. Buat Ngoni yang ingin gabung request lagu maupun salam-salam, boleh gabung lewat telepon maupun WhatsApp. Dan di ujung telepon so ada yang gabung, saya menyapa penelpon pertama. Halo Turang Bedangdut.
1: Halo Dangdut Orang Punya.
0: Iya benar sekali, dengan Mbak Sari ya di Banjarmasin.
1: Iya.
0: Baik, mau request lagu apa nih Mbak Sari?
1: Mau request lagu Pengobat Rindu dari Nada Suraya.
0: Pengobat Rindu dari Nada Suraya.
1: Iya.
0: Oke, sebentar saya cari Pengobat Rindu.
1: Salamnya buat Bang Andi di Batam, Paknya Mas Galuh, buat siapa lagi ya? Buat semuanya aja.
0: Iya.
1: Ada enggak lagunya?
0: Saya cari dulu lagunya. Pengobat Rindu ya, Nada Suraya. Iya, ada lagunya?
1: Iya. Buat Bang Atu, terima kasih banyak. Selamat sore.
0: Kembali kasih, selamat sore juga buat Mbak Sari di Banjarmasin. Baik, Sahabat Budaya, penelpon selanjutnya. Halo, Turang Badangdut.
2: Dengan Ita Kuasa.
0: Halo, Ibu Ita. Sehat, Ibu Ita?
2: Iya.
0: Oke, Ibu Ita mau denger lagu apa nih?
2: Dengan dong, Kak.
0: Lagu apa?
2: Apa-apa-apanya.
0: Oke. Apa-apa-apanya dong. Apanya dong. Dong, dong, dong, dong. Oke, okay, lanjut salam-salam buat siapa nih?
2: Ya, salam buat sehat-sehat selalu.
0: Amin, makasih.
2: Salam buat semua pendengar Bu Enta, semoga sehat selalu. Makasih.
0: Kembali kasih Ibu Ita di Santiung. Baik, Sahabat Budaya, buat yang mau gabung lagi, silakan bisa gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp ya. Saya sebutkan DP nomor 3126518, juga di 0821952666695. WA nya di 0853983951. Buat Ngoni yang pengen request lagu maupun salam-salam Sahabat Budaya. Baik, kalaupun belum ada yang gabung, saya hadirkan lagu berikut ini dari Nada Suraya, Pengobat Rindu, spesial buat Mbak Sari di Banjarmasin.

0: itu orang Padangdut, dangdut orang punya sahabat budaya. Buat Goni yang ingin gabung, silakan di line telepon ya 3126518. Juga di 0821952666695, WhatsApp-nya di 0853983951. Tadi saya sohadirkan lagu dari Nada Soraya ya, Pengobat Rindu. Spesial buat Mbak Sari di Banjarmasin. Lagu apanya dong? Permintaan atau requestan dari Ibu Ita di Santiong. Saya bakal hadirkan, tunggu aja Ibu Ita ya. Sekarang saya ke line telepon sahabat budaya. Halo, Turang Bedangdut. Halo, Turang Bedangdut. Dengan siapa di mana? Iya, betul sekali. Orang Jalan Black Metal Tidore Utara.
1: Tahu sih.
0: Tahu toh, Kakak Ipin. Oke, Kakak Ipin mau request lagu apa nih?
1: Lagu Ade Irma, Bang Toib.
0: Bang Toib, bungkus. Lanjut, salam-salam, Kakak.
1: Oke, Adi, apa kabar, bagaimana?
0: Alhamdulillah, kabar sehat, Bang Ipin.
1: Operator juga. Operator sehat juga. Kan?
0: Operator Dini, iya, sehat juga operatornya. Oke, lanjut. Halo, Kakak Ipin. Halo. Halo. Aduh, mana ini suara so hilang ini. Halo, Kakak Ipin. Halo. Sayang sekali, terputus. Bisa dicoba kembali. Oh. Oke, suara hilang. Sepertinya ada gangguan. Sahabat budaya, saya ke WhatsApp. Ada Dika di Taliabu yang coba gabung. Halo. Torang Badangdut. Halo. Oke, jaringan ini. Halo Dika, sudah tersambung. Silakan Dika. Ya, halo. Torang Badangdut. Halo, Torang Badangdut sudah tersambung Dika, silakan. Suaranya kurang jelas di sini, saya tidak bisa mendengarkan suara Dika. Baik, kalau begitu bisa coba kembali Dika ya karena jaringan. Oke, saya ke GSM sahabat budaya. Halo, Torang Badangdut.
1: Dangdut Torang punya.
0: Halo, benar sekali. Orang Batam atau orang Jambi nih? Orang Jambi sepertinya ya.
1: Orang Jambi.
0: Jambi, baik. Namanya sama tapi beda lokasi nih. Bang Andi.
1: Iya.
0: Baik, Bang Andi mau request saya lagu apa nih?
1: Saya mau request lagunya dari Sri Devi, judulnya Ku Ingin Jadi Setaharimu.
0: Sri Devi.
1: Ya.
0: Sebentar saya cari Sri Devi.
1: Dika dekat enggak, Bang?
0: Dika tadi masuk tapi terputus, gangguan jaringan sepertinya.
1: Oh, lewat WhatsApp.
0: Baik,
1: deh.
0: Iya, Bang Andi di sini ada Mataharimu. Mau?
1: Dari siapa itu?
0: Sri Devi.
1: Oh ya, boleh-boleh itu, boleh juga.
0: Oke, baik. Silakan lanjut salam. Iya, ayo.
1: Salamnya spesial buat Dika di Taliabu. Kalau lagi monitor teman monitor sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana. Kalau terputus ulang telepon lagi. Jangan bosan tuh menelpon. Terus diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Dika. Lagunya spesial buat Dika ya. Terus buatnya Bang Andi Alfarid, buat Bunda Ustazah, Kuai, Kebuce, Bunda Natalia, Bunda Farida, buat semuanya saja, buat abangku sehat selalu, panjang umur murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, salam persahabatan udara untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terima kasih abangku, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih buat Bang Andi di Jambi, sahabat budaya. Baik, buat Ngoni yang ingin gabung, boleh silakan saja sahabat budaya, saya aktifkan kembali untuk teleponnya di 3126518. Juga di 0821952666695. WA me boleh di 0853983951. Yang mau dengar Ngoni pe lagu kesukaan atau lagu favorit, khususnya lagu-lagu dangdut sore hari ini, boleh. Salam-salam juga boleh sekali ya sahabat budaya. Baik, Nah, ini so ada yang gabung di GSM, saya terima. Halo. Oh, belum. Ini halo, Torang Badangdut.
2: Halo, Dangdut Torang punya orang Argentina bangga sekali.
0: Maksud.
2: Maksudnya kan masuk final Torang, jadi bangga Torang.
0: Betul itu, Nguni tahu saja kalau Torang ini ada senang.
2: Nguni tahu Jerman pulang ke muka baru begitu lagi.
0: Torang itu tara menghujat. Kalau pulang, kau pulang ke sana sudah. Ya sudah, kau buce.
2: Tapi akan dapat juara dua saja.
0: Jangan kok. Iya, Nguni ini barang mikir apa? Nguni mau dong juara dua. Nguni tara mau dorang juara satu. Nguni tara mau dorang back to back lagi begitu.
2: Oke.
0: Iya, kau buce. Oke. Kau buce, silakan lagu apa?
2: Lagu Cinta Sabun Mandi sudah.
0: Cinta Sabun Mandi. Oke, ada toh, ada. Silakan salam-salam pas apa kok?
2: Oke, salam pertama buat Ko Arto dan Oke, semoga sehat selalu.
0: Makasih Amin.
2: Terus Andi Cakrawinata baru lewat tadi. Ko Ai, Ipin, Bung Din juga, semoga sehat selalu. Mama Indah di Akegale, Ibu Ustazah Usida juga, semoga sehat selalu. Terus Cimin di

Waalaikumsalam. Kobuce di Tidore Sabah Budaya. Baik, dan torang mendengar lagu-lagu yang dorang so request ya. Dan Sabah Budaya berikut ini lagu dari Eus Darlia. Apanya dong, spesial buat Ibu Ita di Santiyo menyusul Bang Toib, Bang Toib. Oke sih, dari Ade Irma tentunya. Spesial buat Kakak Ipin Krinaldi di Tidore. Selamat mendengarkan.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Torang Badangdut.

0: Budaya dari Jaja Miharja Cinta Sabun Mandi, spesial buat yang so request tadi ya, semoga terhibur. Yang request tadi kok buce, ya betul ya. Oke, okay, sama budaya waktu sama menunjukkan pukul 16:59 saat ini, terus di penghujung program. Tapi sebelum terang akhiri, satu penelpon terakhir saya terima ya, yang mau gabung tapi bisa salam-salam saja, karena orang so dibatasi oleh waktu nih sahabat budaya. Tentunya sore hari ini yang lagi di rumah berkumpul dengan keluarga maupun orang terkasih, yang pasti semoga kebahagiaan selalu menyertai sahabat budaya. Tentunya tetap enjoy dan juga semoga selalu terhibur ya bersama Pro Ampa Ternate. Ya sahabat budaya, tentunya terima kasih syukur dofu-dofu untuk dorang yang so bagabung, yang so badengar juga. Nah ini di ujung telepon WhatsApp ada Bunda Indah yang bagabung, saya menyapa ya. Halo, assalamualaikum torang badangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku atuh.
0: Halo Bunda Indah, sehat Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bunda Indah penelpon terakhir nih karena waktu, jadi Bunda Indah barangkali mau sapa-sapa buat siapa ini?
1: Oke, sapa lagu ya?
0: Lagu boleh, lagu dangdut daerah bisa.
1: Lagu dangdut daerah saja. Jatuh Cinta Rama Arif.
0: Rama Arif siap, nanti dieksekusi. Silakan lanjut salam-salamnya Bunda buat siapa nih?
1: Buat Mama Ida di seputaran Toloko Oscar, Mama Ida harapan sehat ya. Terus ada Bang Andi, ada Purnama juga. Terus ada Akadi Maliaro, terus ada Pak Alvarez, ada Ko Yasin juga, ada Ko Tahir, ada Mbak Junaidi, Bunda El, Nafika, Bunda Natalia juga. Terus ada Poleo, ada Ucok di Sabia, Kakak Oce di Siko, ada Mas Bio, Mas Santoso juga, dan sama-sama sudah koato tanpa terkecuali.
0: Oke Bunda, siap.
1: Ato, syukur loci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, syukur loci kembali buat Bunda Indah di Kulaba sahabat budaya. Baik, torang akhiri program Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya untuk edisi siar hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Terima kasih sekali lagi syukur dofu-dofu atas atensinya. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea. Sampai baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat sore Subajau.
2: Torang Badangdut.

Sahabat budaya musik tradisional Soya-Soya asal Ternate resmi memperoleh perlindungan negara sebagai ekspresi budaya tradisional EBT. Pencatatan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya Nusantara dari klaim maupun penyalahgunaan. Berdasarkan pangkalan data DJKI Kementerian Hukum, musik Soya-Soya telah tercatat sebagai ekspresi budaya tradisional dengan nomor pencatatan EBT 8 2202600002223. Kesenian ini dikenal sebagai pengiring tarian Soya-Soya yang dimainkan menggunakan alat musik tradisional seperti tifa, gendang, dan gong saragai. Irama yang cepat dan penuh semangat menjadikannya identik dengan penyambutan tamu kehormatan, upacara adat, hingga simbol perjuangan masyarakat Ternate. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir mengatakan pencatatan tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi kekayaan intelektual komunal yang telah hidup dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Menurutnya, perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional tidak hanya bertujuan menjaga identitas dan martabat bangsa, tetapi juga memastikan warisan budaya tetap lestari untuk generasi mendatang, sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara menggelar sosialisasi budaya kerja berbasis kinerja sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya organisasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara Kamis 16 Juli 2026 itu diikuti seluruh pegawai di lingkungan Balai Bahasa. Sosialisasi tersebut merupakan bagian dari aksi perubahan yang diinisiasi Kepala Subbagian Umum Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara, Nurul Isti Kamala. Adapun tajuk dari aksi perubahan tersebut yaitu optimalisasi kinerja PPPK melalui SIDAK, Sistem Diagnosa dan Kinerja Pegawai dalam mendukung capaian kinerja organisasi pada Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara. Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara Nukman menyampaikan apresiasi atas lahirnya inovasi SIDAK sebagai instrumen yang diharapkan mampu membangun budaya kerja baru di lingkungan Balai Bahasa. Menurutnya, penerapan sistem tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendorong pencapaian target organisasi secara berkelanjutan. Ia berharap SIDAK tidak hanya menjadi sebuah aplikasi atau instrumen penilaian, tetapi juga menjadi budaya kerja yang diterapkan secara konsisten oleh seluruh pegawai. Sampai di sini kabar Kieraha pukul 17, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai baku dapa lagi. Tabea Subajow.

Halo sahabat budaya, saya Mars Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

0: orangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: 95,1 FM Rombaternari. Suara Budaya Kiraha.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairo nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 3 pejabat pimpinan tertinggi pratama dan 19 pejabat administrator. Sekolah SMP Negeri 2 Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula hanya mendapat satu siswa baru pada pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.ri.co.id. Aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar Relay Morotai di 93,6 FM. Pemancar Relay Mabah Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Jumat 17 Juli 2026, bersama saya, Roni.

0: Kami awali dengan berita pertama. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 3 pejabat pimpinan tinggi pertama dan 19 pejabat administrator. Gubernur Maluku Utara, Sherly Juwana, menegaskan pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kinerja organisasi dan memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif. Berikut laporan selengkapnya bersama our reporter Wahyudi Yahya.
1: Saya tidak membutuhkan birokrasi yang sekedar sibuk bekerja. Saya membutuhkan birokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 3 pejabat pimpinan tinggi pertama dan 19 pejabat administrator. Gubernur Maluku Utara, Sherly Juwana, menegaskan pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kinerja organisasi dan memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif. Sambutan Gubernur Sherly Juwana yang dibacakan Sekretaris Daerah Samsun Abdul Qadir pada pelantikan di lantai 4 kantor Gubernur Maluku Utara Sovivi Kamis siang menekankan, setiap pelantikan merupakan langkah strategis untuk menghadirkan aparatur yang memiliki kompetensi, integritas serta kemampuan mengeksekusi kebijakan secara efektif. Gubernur menyebut Maluku Utara tengah berada pada momentum pembangunan yang sangat menentukan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik, perluasan lapangan kerja, penguatan sumber daya manusia, penurunan angka kemiskinan, peningkatan konektivitas antar wilayah, serta tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel.
1: Semua itu tidak akan tercapai apabila birokrasi hanya bekerja mengikuti rutinitas. Kita membutuhkan aparatur yang mampu membaca persoalan secara utuh, mengambil keputusan berdasarkan data, membangun kolaborasi, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
2: Pelantikan pejabat kali ini, lanjut Gubernur, merupakan bagian dari penguatan organisasi. Promosi dan mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah, memperkuat kepemimpinan di setiap unit kerja, serta menghasilkan kinerja yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
1: Saya tidak membutuhkan birokrasi yang sekedar sibuk bekerja. Saya membutuhkan birokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan.
2: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini menegaskan bahwa keberhasilan seorang pejabat tidak diukur dari banyaknya rapat atau dokumen yang ditandatangani, melainkan dari kemampuannya menghadirkan solusi, mempercepat pelayanan publik, menyederhanakan proses birokrasi, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara pun diajak membangun budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada hasil demi mendukung percepatan pembangunan daerah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain. Saudara, musik tradisional Soya Soya asal Ternate, Maluku Utara resmi memperoleh perlindungan negara sebagai ekspresi budaya tradisional atau EBT. Pencatatan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya Nusantara dari klaim maupun penyalahgunaan. Berdasarkan pangkalan data DJKI Kementerian Hukum, musik Soya Soya telah tercatat sebagai ekspresi budaya tradisional. Kesenian ini dikenal sebagai pengiring tarian Soya Soya yang dimainkan menggunakan alat musik tradisional seperti tifa atau gendang dan gong saragai. Irama yang cepat dan penuh semangat menjadikannya identik dengan penyambutan tamu kehormatan, upacara adat, hingga simbol perjuangan masyarakat Ternate. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situnggir mengatakan pencatatan tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi kekayaan intelektual komunal yang telah hidup dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Menurutnya, perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional tidak hanya bertujuan menjaga identitas dan martabat bangsa, tetapi juga memastikan warisan budaya tetap lestari untuk generasi mendatang sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenku Maluku Utara Rian Arvin yang mengajak pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas budaya, media, dan masyarakat untuk aktif mencatatkan berbagai potensi kekayaan intelektual komunal yang dimiliki Maluku Utara. Ia menilai masih banyak warisan budaya daerah yang layak memperoleh perlindungan hukum, mulai dari ekspresi budaya tradisional, penyatuan tradisional, indikasi geografis, hingga indikasi asal. Saudara, sekolah SMP Negeri 2 Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula hanya mendapat satu siswa baru pada pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027. Ada sejumlah alasan yang kemudian menyebabkan sepinya peminat yang mendaftar pada sekolah tersebut. Berikut laporan reporter Karman Samuda.
3: Sekolah SMP Negeri 2 Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula hanya mendapat satu siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sanana Utara, La Untu, mengatakan Kali ini sekolah yang ia pimpin hanya mendapat satu siswa baru. Siswa tersebut atas nama Mirja Kafid Umat Ternate. Namun begitu guru-guru tetap menyambutnya saat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ia menyatakan, sebelumnya guru-guru sudah datangi ke sebagian rumah orang tua wali murid yang ada di Desa Poya untuk mengajak anak mereka yang lulus sekolah dasar segera didaftarkan ke SMP Negeri 2 Senang Utara. Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Selain itu, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kepulauan Sula, M. Rizal Kailul, saat ditemui menyampaikan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan sejumlah orang tua wali murid di Desa Poya, Kecamatan Senana Utara. Sesuai hasil pertemuan, orang tua mengeluhkan beberapa alasan.
4: Keterangan yang dimintai oleh orang dinas dan pihak orang tua murid terkait dengan orang tidak berminat untuk menyekolahkan anak-anak di sana, itu ada tiga alasan. Alasan pertama, tidak adanya sosialisasi dari pihak sekolah terkait dengan sistem penerimaan murid baru yang berlaku sekarang. Nah, yang kedua, orang menginginkan memegang evaluasi kepala sekolah. Evaluasi kepala sekolah karena terkait dengan kondisi yang sering-sering terjadi di SMP Negeri 2 ini, sebabkan anak-anak berkeliaran. Nah, ini yang diinginkan oleh orang tua wali, sehingga menjadi satu alasan untuk orang tidak berminat untuk ke sekolah dan anak sana. Nah, yang kemudian yang ketiga, itu terkait dengan lingkungan, kondisi lingkungan sekolah yang sedikit meresahkan orang tua anak ketika nanti bersekolah di sana. Nah, memang orang tidak pungkiri bahwa sekolah sana memang tidak punya pagar sama sekali. Kemudian lingkungannya itu dia berada di setengah utang. Boleh dikatakan begitu ya, setengah utang ini.
3: Dari alasan tersebut, pihaknya akan mengambil langkah untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, termasuk mengevaluasi kepala sekolah maupun guru, sehingga tahun depan hal serupa tidak terjadi. Dan pihaknya akan mencoba berkoordinasi dengan atasannya untuk mengambil tanggung jawab membuat pagar.
4: Nah, kemudian kami secara kelembagaan Dinas Pendidikan mengambil langkah untuk mengevaluasi, bisa jadi sampai pada tingkat mengambil langkah-langkah tertentu sehingga bisa memperbaiki ini, sehingga di tahun depan tidak terjadi seperti ini. Misalnya mengevaluasi kepala sekolah, guru, dan kondisi lingkungan sekolah seperti pagar.
3: Ia menambahkan saat melaksanakan rapat, pihaknya juga telah membuat kesepakatan dengan kepala desa maupun orang tua. Bila mana sejumlah alasan itu diakomodir, maka ke depan anak-anak mereka akan didaftarkan ke SMP Negeri 2 Senana Utara. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Rikul Richard yang menegaskan surat teguran bagi ASN dan honorer merupakan bentuk pembinaan, bukan hukuman. Pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan diminta segera memberikan penjelasan saat kembali bertugas. Berikut laporan selengkapnya bersama Turakia Samsudin.
5: Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Ricky Hairul Rifat, menegaskan surat teguran bagi ASN maupun tenaga honorer bukan bertujuan menghukum pegawai. Surat tersebut justru menjadi bentuk pengingat bahwa pegawai yang tidak masuk kerja masih dianggap bagian dari pemerintah daerah. Menurut Ricky, apabila pegawai tidak lagi diberikan surat teguran, maka kondisi tersebut dapat diartikan sebagai bentuk pembiaran hingga berujung pada tindakan disiplin yang lebih berat. Karena itu, surat teguran merupakan bagian dari pembinaan kepegawaian.
6: Gunanya surat teguran itu apa? Gunanya surat teguran itu untuk mengingatkan bahwa teman-teman yang tidak masuk kantor itu masih dianggap pegawai. Kalau tidak lagi diberikan surat teguran atau surat panggilan, ya itu berarti disirsi. Kalau sudah disirsi, berarti itu layak untuk satu-satu ambil tindakan. Karena teman-teman masih dihargai, jadi maksud surat teguran itu bukan mencari-cari orang salah, tapi memberikan pemahaman bahwa teman-teman sekalian itu masih dibutuhkan di kantor untuk dicari.
5: Ricky meminta seluruh ASN dan tenaga honorer tidak menanggapi kebijakan tersebut dengan prasangka negatif. Sebaliknya, setiap pegawai diharapkan memahami bahwa pemerintah daerah masih memberikan perhatian dan kesempatan untuk memperbaiki kedisiplinan.
6: Tapi jangan sampai pikiran negatifnya muncul, pikiran lainnya muncul. Ah, karena tuh cari pembantu sini. Jadi
7: dibiar saja, tetap mencari perusahaan, tapi itu coretnya. Kalau dia sudah 1, 2 bulan, 3 bulan, kalau sekarang sukses, kalau dia kenapa dia harus saja. Nanti baru, begitu dia masuk, menghadap, ini kan 1 bulan kan sudah bukan penahanan gaji. Jadi 3 minggu sudah masuk kantor, 1 bulan harus kan sedikit penahanan gaji. Nah, bulan berikut, terus kalau dia pernah berarti itu dia bicara. Dan berlaku harus untuk dicoba dulu di sekitar daerah. Jadi begitu nanti masuk, baru bisnis ulangnya kenapa nih? Harus setelah dia kemasa percobaan 3 hari.
5: Sekda juga menjelaskan, pegawai yang tidak masuk kerja dalam waktu lama tanpa keterangan akan menjadi perhatian khusus. Ketidakhadiran yang tidak disertai absensi maupun penjelasan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pegawai yang kembali masuk kerja setelah lama tidak hadir diwajibkan menghadap kepada pimpinan. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan penjelasan sekaligus memastikan penyebab ketidakhadiran yang terjadi. Ricky menambahkan, ketentuan itu diterapkan kepada seluruh aparatur pemerintah tanpa pengecualian. Proses pembinaan dilakukan secara bertahap agar disiplin kerja tetap terjaga di seluruh perangkat daerah. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakiran Nina akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Selamat sore Nina.
8: Selamat sore, Mas.
0: Laporan Anda silakan.
8: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Nina yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babulah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada hari Jumat 17 Juli 2026. Secara umum kondisi cuaca Maluku Utara pada malam adalah umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, sedangkan pada dini hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Gane, Weda, Patani dan sekitarnya. Arah angin dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Kondisi cuaca untuk esok hari diperkirakan secara umum berpotensi cerah berawan. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan pada daerah Maluku Utara berkisar antara 0,25 meter hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore Nura. Ya, terima kasih untuk laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi, maksud kami Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montasi Dani Prayoga, des editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Hari ini Jumat 17 Juli 2026, Anda bersama Ternate Malam. Saya Roni, dibantu teknis studio ada Dani Prayoga, des editor. Maksud kami ya, rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Saya ingat berita terus nih ya. Baik, kami akan ingiringi Anda mendengar di Ternate Malam hingga nanti di jam 12 malam atau tepatnya di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sekali lagi ya Anda yang masih memilih program A1 hingga saat ini. Kami akan menghadirkan serangkaian program-program di Ternate Malam ya, untuk menemani waktu malam Anda. Sudah pukul 18.21 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore sekali lagi untuk Anda saya ucapkan yang selagi menikmati suasana sore Anda di rumah bersama keluarga. Dan sampai jumpa juga Anda kaum muslimin dan muslimat yang sore ini akan kembali menjalankan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar nanti jatuh pada pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami akan hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini kami ambil dari surat Al-Baqarah ayat 253 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muhammad Zeta.

Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk menanda ajan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib.

tersebut, pria kelahiran Kota Tidore Kepulauan adalah seorang jurnalis yang juga seorang penulis buku dengan judul Tabir Kehidupan. Dalam buku Tabir Kehidupan, kita disuguhkan dengan sebuah realita hidup saat ini, di mana sang penulis dalam buku pertamanya, ia memasukkan tulisan-tulisan dengan bentuk fiction dan puisi-puisi indah. Ada puisi tentang cinta,

95,1/4 Renate, Suara Budaya, Kiaraha, Sapa Budaya. Kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda, umat muslimi dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah SWT dan juga mendapat keridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga Sapa Budaya di malam hari ini ya, Kiaraha malam ada saya Asri Anugrah ya nanti menemani Sapa Budaya di Kiaraha malam di malam hari ini sampai di jam 12 malam nanti. Ditemani juga oleh Teknik Studio ada Bung Dani ya. Sabda di malam hari ini beragam informasi, beragam program akan terang hadirkan untuk Kiaraha malam di jam 7 sampai di jam 8 juga ada Skapur Siri. Di jam 8 sampai di jam 9 Sahabat Budaya ada program Paguyuban Bacarita ya. Di jam 9 sampai di jam 10 juga ada Gamam. Jam 10 sampai di jam 11 juga ada Sagu ya Sahabat Budaya. Dan nanti di jam 11 sampai di jam 12 juga ada Musik Malam Pro 4 Sahabat Budaya. Tentunya lagu-lagu hiburan juga akan terang hadirkan buat Sahabat Budaya di malam hari ini ya. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraham.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecak dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

Budaya Kiraha. Di malam hari ini Sapa Budaya masih di Sekapur Sirih juga ya, masih Beta Mandara juga sampai di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan juga siarannya Prompa juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.

Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur,

0: 105,1 Perempat Ternate, suara budaya Keraha. Masih di malam hari ini bersama dengan saya Serenita juga ya, sama budaya. Dan informasikan juga nih, nanti di jam 8 malam juga ya, sama budaya, terang ada paguyuban bacarita bersama juga dengan ikatan keluarga besar Jazirah Hitu atau IKBJL Kota Ternate ya. Jadi buat sama budaya nih yang mau bertanya juga ya mengenai dengan Jazirah Hitu ya, sama budaya dari paguyuban bacarita Maluku Tengah juga ya, sama budaya, nanti bisa bergabung juga di jam 8 malam sampai di jam 9 malam sahabat budaya. Dan menginformasikan juga buat sahabat budaya di malam hari ini ya, waktu kumandang azan Isya dikumumkan pukul 19.58 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu kumandang azan Isya dikumumkan pukul 19.58 waktu Indonesia Timur. Untuk itu ya sahabat budaya, tetap bersama kami di Perempat Ternate, suara budaya Keraha.
1: Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Keraha.

nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu kesatuan.
2: 95,1 program Paternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, sahabat budaya. Terima mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya untuk anda umat muslim dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabat budaya, di malam hari ini ya, di pukul 20:08 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam. Tadi juga orang sudah kasih tahu dorang ya sahabat budaya, kalau di malam hari ini akan kehadiran narasumber seperti biasa di program Paguyuban Bacarita. Di malam hari ini juga sahabat budaya, di Jumat malam kali ini orang kehadiran ini dari Jazira Leihitu ya, Kota Ternate, Ikatan Keluarga besar nih sahabat budaya. Sri, mau sapa-sapa dulu narasumber di malam hari ini ya. Ada dari Pak Fauzi Nukuhehe ya, selaku Ketua IKA BJL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya Pak di malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Di malam hari ini juga ada Ibu Halima Pola Nunu S. Hood MM selaku Sekretaris IKA BJL. Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya Bu, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan terakhir sahabat budaya, di malam hari ini juga ada Ustadz Haji Ismail Lai Tupak ya, selaku sesepuh IKA JBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya,
5: alhamdulillah,
2: sehat?
5: Alhamdulillah sehat
2: walafiat. Alhamdulillah. Nah itu ya sahabat budaya, di malam hari ini Tara akan bercerita nih mengenai adat, budaya, situs sejarah juga ya di Jazira Leihitu sahabat budaya. Nanti sahabat budaya mau bergabung juga bisa langsung kalian teleponnya Prompat ya, 0921 3126518, 0821 9526 6695, juga di WhatsApp juga boleh ya sahabat budaya, 0853 9853 3951. Paguyuban Bacarita juga hadir sampai di pukul 21 atau jam 9 malam sahabat budaya. Nah mungkin torang mau tahu juga nih ya Ibu, kasih uraian sedikit mengenai dengan torang punya topik di malam hari ini, adat, budaya serta situs sejarah di Jazira Leihitu. Mungkin teman-teman sahabat budaya juga mau tahu nih ya. Mungkin disampaikan Bu dari Pak Fauzi dulu.
3: Pertama-tama Sumba Upulatu Sultan Ternate Lan Waliana, Sumba Upulatu Tidore Lahanyi Waliana, Sumba Upulatu Jailolo Lahanyi Waliana, Sumba Upulatu Sultan Bacan Lan Waliana Jo, Sumba Upulatu Hei Hei Morela Lai Upulatu Hatu Jisira Laihitu, Sumba Upuama Upu Awala Tue Jisira Leihitu. Di Jisira Leihitu berada di utara Pulau Ambon, di barat sampai di barat itu di Hatu. Di Jisira Leihitu mulai dari Morela, kampung semua di Jisira Leihitu, negeri yang ada di sana itu awalnya desa. Dari desa itu direvisi melalui Perda Maluku Tengah nomor 01 tahun 2006, yaitu desa menjadi negeri. Turunan dari Perda Maluku Tengah 01 itu ada 03, yaitu menjelaskan menyangkut dengan pemilihan kepala negeri, yaitu raja.
2: Iya.
3: Itu Perda Perda Maluku Tengah 03. Dan Perda 04 menyangkut dengan peran sendiri. Perda 07, Perda Maluku Tengah 07 tahun 2006 itu tentang pemberhentian raja dan seterusnya. Perda 04 tersebut tidak serta masyarakat bisa mencalonkan diri sebagai raja.
2: Yeah.
3: Yang mencalonkan diri sebagai raja adalah garis keturunan yang ada dengan mata rumah raja, yang ada genetik dengan raja turunan raja awal. Saya mulai dari Murela, di desa Murela, negeri Murela dan negeri Mamala mempunyai uli, yaitu uli Siwalesi. Di negeri Mamala Murela itu ada benteng lokal yang bernama Benteng Kapahaha. Benteng Kapahaha itu adalah tempat perlawanan terhadap kolonial Portugis sampai Belanda. Menuju ke negeri itu, di negeri itu ada Hitu Mesen, Hitu Lama. Ada peristiwa besar secara nasional, terjadi pengibaran bendera merah putih di Maluku pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Itu peristiwa besarnya di situ. Dia punya uli bernama Uli Halawan. Menuju ke Wakal, negeri Wakal mempunyai uli, yaitu Uli Lisawane. Menuju ke negeri Hila, negeri Hila mempunyai uli atau klan itu bernama Uli Halawan pula. Menuju ke Kaitetu, Kaitetu memiliki uli Hatunuku. Di antara Kaitetu dan Hila ada benteng Amsterdam, ada gereja tertua di Indonesia, benteng Immanuel, gereja Immanuel. Kurang lebih 200 meter dari benteng Immanuel ada Masjid Wapawe yang didirikan pada tahun 1414 oleh Perdana Jamilu yang dijadikan sebagai situs sejarah pada tahun 1982 oleh waktu itu Dirjen Bimas Islam Pak Tarmiji Taher. Ketiga cagar budaya itu menjadi situs sejarah. Bahkan di Masjid Wabawi adalah masjid tertua di Indonesia dan gereja tertua di Indonesia. Pada saat Pak Tarmiji Taher menjabat sebagai Menteri Agama, di daerah itu Hila Kaitetu dijadikan sebagai laboratorium toleransi umat beragama di Maluku. Bergeser ke Negeri Said. Negeri Said ada pula ada masjid tua, ada benteng kastil Panfer Said, itu benteng Portugis, dan ada pula benteng lokal yaitu benteng Wawani. Di Negeri Lima, sampai kembali ke menuju ke Negeri Lima, pertama saya kembali lagi di Uli di Said dengan Uli Yala Leisiwa Said. Di Negeri Lima, Uli Nau Henahelu. Di Negeri Lima ada benteng Portugis Hena Lima. Dan di Negeri Lima itu ada air Waiela, yaitu air besar. Dijadikan destinasi para wisata, orang dari kota atau dari mana biasa kunjungi ke situ juga. Dan ke Ureng. Di Ureng itu memiliki uli hampir sama dengan Said, yaitu Uliala. Nanti di Negeri Lima Ureng itu yang nanti akan menjelaskan Bapak, kita punya Bapak Ismail itu paham.
2: Iya.
3: Di kembali ke Asilulu. Di Asilulu dia ada pulau tiga. Satu pulaunya Ureng, satu pulaunya Asilulu punya dua. Tanpa wisata
2: dua Asilulu.
3: Iya, dua Asilulu. Yang namanya pulau tiga itu, itu hak wilayahnya Asilulu.
5: Dua
3: itu hak wilayah Asilulu.
5: Jadi di sana itu ada Nusa Ela.
3: Ya.
5: Nusa Ela itu artinya pulau besar.
2: Ureng.
5: Nah, itu ujungnya untuk ke Ureng. Nah, kalau Asilulu punya dua itu, Nusa Tala artinya pulau yang di tengah-tengah, dan yang dekat ke Tanjung Asilulu, ke Tanah Besar itu Nusa Lai. Nah, jadi Nusa Ela, Nusa Tala, dan Nusa Lai. Itu tiga pulau itu punya nama.
3: Oke, lagi di Asilulu itu memiliki ada batu-batu lubang. Di situ tempat juga dijadikan tanpa wisata. Menuju ke Larike, sebelum masuk Larike, Negeri Larike, ada batu layar dijadikan juga sebagai tempat wisata juga. Di Larike juga ada belut. Wisata belut.
2: Morea.
3: Di sana bilang Morea. Di sini bilang
2: Sugili.
3: Kembali di Wakasihu, adapun ada tanpa wisatanya, yaitu Sugili juga. dan beberapa tempat wisata yang ada di bawah Batu Suwangi.
5: Itu batu di depan negeri yang dia terpisah, ya, tapi dia bersandar dengan kampung itu. Dia cuma dia berdiri sendiri. Jadi kalau musim kalau air pasang, di situ dia terpisah.
3: Yang saya sebut tadi ada beberapa, misalnya Asilulu, Larike, Wakasihu, itu tidak memiliki uli. Dan di saya harus sampaikan juga, di Larike itu ada benteng Rotterdam.
2: Rotterdam.
3: Di Alang, Liliboe, Hatu, itu rata-rata tanpa wisatanya. Dan Alang itu pun dia memiliki uliala. Jadi ada beberapa uliala itu yang di sana. Nah, cuma tiga uliala, yang satu itu Seit itu uliala Leisiwa. Nanti yang akan menjelaskan tentang uliala di Ureng, barangkali nanti Pak Mail yang nanti akan jelas, Haji Mail yang nanti akan jelaskan.
2: Iya, ya, mungkin mau ditambahkan dari Ibu.
4: Setelah Pak Haji, baru nanti saya sampaikan yang lain.
2: Baik.
5: Barangkali apa yang disampaikan oleh Pak Oji tadi itu memang selain pandang, ya, artinya lintasannya sadar. Karena waktu ini tidak cukup, maka kita hanya bisa dapat menempel sedikit-sedikit supaya lebih agak jelas. Ya. Istilah uli ini memang berasal dari kata bahasa Arab. Uli itu artinya aulia. Uli orang terkemuka, ya. Nah, kalau tadi menyangkut dengan masalah nama-nama uli itu bersandar kepada fiksi-fiksi yang lain, misalnya sebuah tanjung, sebuah apa namanya jerukan laut yang berbatu, seperti uli hatu nuku, hatu itu di sana bilang batu, uli si halawan, uli halawan itu disandarkan kepada emas. Kalau uli, tiga uli yang sama seperti uli siwa, uli ala li siwa, itu di Said biar li siwa. Kalau di kampung saya di Ureng itu uli ala nurwa itu sopa barakate, itu pemahamannya bahwa uli ala tertinggi memiliki tujuh cahaya, tujuh bahaya mengandung berkah itu dengan dia punya apa mahkota susun, tujuh susun. Nah, kalau uli ala seperti alanya, nah, itu uli ala saja, tapi pengertian uli itu adalah pemimpin. Ya, ini bahasa Arab itu artinya pemimpin. Ala itu artinya lebih tinggi. Jadi kalau uli ala lesiwa itu barangkali dalam terjemahan sementara adalah dia memimpin sembilan negeri yang lain, dia di atas negeri yang lain. Kalau uli ala nurwa itu sebab berkata itu sama, tetapi dia hanya berada pada satu ciri khas adalah punya mahkota tujuh susun. Ya, nurwa itu nur artinya cahaya itu, itu dalam korbasi bahasa itu di sana bilang tujuh. Lalu dilambangkan menjadi sebuah mendapatkan berkah. Kemudian selain daripada itu, kita di sana itu kata uli ini bukan cuma di jazirah leh itu saja, tetapi ada uli lima. Uli lima itu emang lima di Hatuha itu daerah
4: Haruku.
5: Itu ada lima negeri masing-masing dengan pemimpinnya. Lalu kalau tapi kemudian pengaruh misionaris datang pada waktu itu dengan apa penjajah, ya, Belanda itu, sehingga satu di antara lima desa itu dikristenkan, yaitu desa Hulaliu. Tetapi dengan kata Uli itu, mereka berada di dalam satu ikatan sejarah yang kuat, bak saudara. Ya, sehingga adatnya sama. Cuma dari sisi ibadah mereka itu saja yang berbeda, tapi kalau secara adat itu sama.
2: Sama.
5: Ya, saya lihat seperti kalau di sana itu biasanya kalau di sini pakai apa namanya?
3: Dabus.
2: Iya. Nah,
5: di sana itu bukan dabus, tetapi bagaimana selalu dibawakan di dalam upacara-upacara itu. Itu potong lidah, potong itu Hulaliu juga pakai. Karena memang mereka berasal dari satu yang sama. Nah, kampung Kristen juga ada. Di kampung Kristen yang lain itu kan tidak terlihat. Tetapi menggambarkan bahwa kalaupun ada di kampung-kampung Kristen, misalnya Saparua kan ada, tapi tidak ditunjukkan. Tapi kalau Hulaliu itu pernah ditunjukkan. Itu menunjukkan bahwa amalan-amalan itu selalu berada pada apa pengaruh Islam. Awalnya adalah Muslim. Tapi nanti kemudian tradisi itu tidak bisa dibuang, walaupun dia sudah Kristen, tetapi dia punya dia tidak bisa dibuang. Itulah kata Uli yang, tadi disampaikan oleh.
3: Jadi seperti Uli tadi, kalau pengertian Ulil Albab di Jisira Arab adalah para kelangan pemikir.
5: Ya, kelangan pemikir.
3: Ah, sedangkan kalau uli yang ada di Jisira Lihitu dan seperti Uli Lima tadi, itu adalah kelangan-kelangan siar. Yaitu seperti begini. Di sana itu insya Allah tanggal 26 Agustus ini. Itu ada nanti semua klan Mataruma akan menyelenggarakan aroha. Aroha itu ibarat seperti paripurna para arwah. Bersamaan dengan Maulid Nabi. Itu tanggal 26 Agustus
5: di bulan-bulan
3: Maulid. Jadi aroha itu diselenggarakan di itu oleh mata-mata rumah tua biasanya bergilir.
5: Iya, jadi begini artinya tadi yang dimaksudin mata rumah tua itu artinya di negeri itu ada marga-marga. Marga banyak. Tetapi dalam tatanan pemerintahan adat, marga-marga itu diberikan anu dengan tugas masing-masing. Jadi marga ini, beberapa marga dikumpulkan mempunyai tugas ini dan itu dan lain sebagainya. Lalu kalau kata arwah itu tadi yang dijelaskan oleh beliau tadi itu paripurnanya para leluhur. Jadi tiap-tiap marga itu tahu asal usulnya. Asal usulnya yang datangnya, kemudian dia beranak pinak, toh sehingga turunlah pada anak cucu. Sehingga di bulan-bulan Maulid itu diperingati. Masing-masing melaksanakan dia punya adat-adat tahlilan dan lain sebagainya. Jadi arwah itu juga adalah bentuknya adalah doa dan tahlilan, samping membaca sejarah
4: Nabi.
5: Mereka datang, para leluhur itu datang. Jadi amalan-amalan itu supaya menyambung hubungan anak cucu dengan para leluhur dahulu, sehingga negeri itu berada di dalam satu asal usul negeri yang tertata dengan baik. Begitu juga sampai kepada persoalan, karena prinsip seperti di sini adat matoto agama matoto kitab Allah, begitu juga pun adat di negeri di sana juga pun seperti itu. Adat matoto berdasarkan agama dan agama berdasarkan kitab Allah. Oleh karena itu bahwa adat di sana tidak bisa terlepas daripada agama, sehingga di dalam pelaksanaan apa namanya kehidupan sehari-hari itu selalu saja ada nilai-nilai yang sakral.
2: Iya.
5: Nah, dalam pelaksanaan adat itu ada nilai-nilai sakralnya, di mana kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat itu selalu ada saja amalan-amalan agama di dalam. Jadi dia tidak terpisahkan. Itu kemudian kita seiring waktu berjalan, zaman berganti, pengaruh-pengaruh macam-macam infiltrasi budaya, apalagi karena kita menyadari bahwa seluruh suku di bangsa ini, mm-hmm, Nusantara ini mempunyai adat yang tidak lain tetap harus ada nilai-nilai agama di sana, bergantung agama apa yang dianut. Tetapi begitulah, seiring masa dan waktu berganti, terjadilah infiltrasi berbagai macam budaya. Kemudian banyak anak-anak kita yang generasi Gen Z kita yang sudah terlepas dari kebiasaan-kebiasaan itu, tidak terpelihara. Tetapi pun demikian, masih ada saja hal-hal yang seperti terpelihara, seperti perkawinan, orang meninggal, dan adat-adat yang lain. Kalau kita di sana, perkawinan itu uniknya begini. Kalau orang yang kawin dari luar, laki-laki yang kawin dari luar, datang kawin minum perempuan di negeri itu, rata-rata kita di sana pakai istilah harga rotan. Harga rotan itu orang apa namanya mempunyai tafsiran harga rotan itu adalah sebagai pengganti karena istilah kalau kita bilang kalau tak salah dapat rotan. Kurang ajar, dari luar dapat rotan.
3: Bisa saja taligasi.
5: Jadi itu hanya diistilahkan saja, karena memang laki-laki itu kan dia apa namanya beridentik dengan kekasaran, kelihatan dari luar, bikin sabaran dapat rotan. Nah, lalu harga rotan itu karena dia tidak pakai, tidak ditindaki fisik, ya karena orang Minang baik-baik, apa dan sebagainya. Tapi harga rotan itu istilah untuk para pemuda. Jadi harga rotan itu misalkan kalau ketua pemuda atau organisasi pemuda punya itu. Jadi orang yang kawin yang dari luar, laki-laki yang kawin dari luar itu harus siapkan harga rotan.
2: Harga rotan itu.
4: Iya.
5: Proses perkawinan di sana itu mulai dari Pinang-Minang sama saja dengan di sini. Lalu nanti di sini kalau istilah menjelang hari hanya itu ada apa namanya? Apa kalau ketua di sana bilang mengente.
2: Ya, iya, malam rorio apa ya?
5: Malam rorio.
3: Iya.
5: Jadi itu kesamaan-kesamaan itu.
3: Antau itu nanti
5: jadi kita di sana begini, ada hal yang unik. Di sana entah yang
3: saudara kawin.
5: Yang saya tahu bahwa perempuan jadi yang unik. Perempuan mendatangi rumah laki-laki di antar
2: kelakinya. Jadi kita balik begitu ya. Iya, unik-unik.
5: Nanti setelah itu ada satu acara lain yang sudah perkawinan. Itu dia dibawa, dia punya menjelang segala kuasa, keperluan. Saat dalam kuasa itu dibawa keperluannya, perempuan tadi itu dibawa. Dibawa mulai dari dia punya istilah gata-gata itu, kan di sana makan papeda itu. Mulai dari dia punya gata-gata itu sampai dia punya kasur. Dibawa. Jadi itu keluarga bawa antar, rame-rame antar dia ke sana.
2: Jadi lalu, mungkin itu tradisi itu masih dilestarikan sampai sekarang.
3: Sampai sekarang.
4: Jadi kalau pulang ke Jazirah itu datangnya ke laki-laki.
5: Begitu juga kalau kita ini seperti saya Pak Oti ini, kalau bawa istri ke sana, baru pertama kali setelah kawin kita bawa istri ke sana, selalu sudah siap di depan
3: rumah,
5: di pantai itu. Ketika kita dari laut kita turun itu sudah ada orang tua perempuan, tidak bisa laki-laki, perempuan. Dia tunggu dengan kain sarung. Kita turun itu maknanya adalah bahwa orang baru yang turun mesti diterima. Kalau sudah diterima dengan kain sarung, itu biar berjalan kemana-mana. Para leluhur yang orang bilang yang apa namanya istilahnya tidak punya negeri itu,
2: iya.
5: Nah, tuna negeri. Tuna negeri itu katorang punya leluhur yang asal muasal kita di dunia yang tidak punya negeri. Tapi mereka ada. Secara arwah itu mereka ada. Sehingga orang tahu kalau sudah ada tanda itu dia berjalan ke sana kemarin dan apa-apa. Tapi kalau lupa itu berarti mesti ada teguran. Itu dia sakit atau dia apa. Nah, nanti baru orang yang bertuah untuk khusus untuk itu, yang kepakai mereka itu bukan berasal dari orang pendatang, tapi mereka berasal dari orang tanah negeri itu, tuan tanah di situ. Karena mereka punya sebagai tuan tanah, orang yang datang dari tamu dari luar harus izin begitu. Nah, tapi kalau sudah diterima dengan kain apa tadi?
3: Iya, kain salele.
5: Kain salele itu, itu berarti
3: selain kain salele juga, sebelum masuk rumah itu ada juga sudah siap dengan air untuk cuci kaki. Jadi sebelum masuk di pintu masuk, ada sudah siap cuci kaki. Tapi itu ibu-ibu juga. Lalu barangkali di sana juga yang menyangkut dengan adat tadi, kan kebetulan kita sudah bicara tentang budaya adat, budaya dalam adat nih. Di Morela itu juga yang tadi Pak Haji sudah jelaskan, misalnya Badabus dan ini, di Morela itu Mamala biasa pukul sapu. Pukul sapu itu di 7 Sawal. Kan kita bicara tentang kolektif ini. Dan di sana juga kalau biasa kurban, idol kurban itu.
4: Idol ada.
3: Hewan kurban itu sebelum disembeli. Dimandikan dulu. Diwudukan dulu, dibedakan dia baik-baik muka dan ini seperti manusia.
5: Jadi badannya dibungkus dengan putih.
3: Nanti setelah itu dikapankan, dibungkus dengan kain putih. Nanti setelah itu dibawa

0: bilang malam tujuh likur.
1: Yeah.
0: Nah, biasanya
1: itu.
0: Menjelang itu setiap rumah bawa ketupat ke masjid, ketupat. Tapi dihitung banyaknya orang yang dalam rumah sebanyak itu ketupat yang dibawa. Mau bisa lebih bisa, tapi harus sesuai
2: dengan anggota keluarga yang ada di rumah.
0: Nah itu ya, jadi tradisi itu
1: bahasa
0: yang
1: di sana bilang tupat niat.
0: Jadi terus bawa itu. Jadi tujuan dari makanan itu nanti dibagikan kepada orang-orang yang memang butuhkan di situ.
2: Iya.
0: Ada fakir miskin, anak yatim, untuk bisa sama-sama kita merayakan malam tujuh likur gitu. Terus yang tadi disampaikan oleh Pak Haji dan Pak Uji tentang adat kita juga masih ada yang tadi masih kayaknya lupa bahwa waktu pernikahan ada kita punya saudara kawin. Jadi saya mau nikah, saya mesti punya saudara kawin ada.
1: Betul.
0: Nah, saudara kawin itu dia nanti yang menjadi benteng untuk saya. Jadi kalau saya di dalam rumah tangga dengan suami ada cekcok, yang menjadi penengah itu saudara kawin. Nah, saudara kawin itu melebihi saudara kandung.
1: Dan nah, itu terikat benar.
0: Iya.
1: Di istilah bahasanya bilang leku wali.
0: Iya, gitu.
1: Leku itu saudara, wali itu artinya apa namanya?
0: Adik atau kakak.
1: Adik atau kakak. Wali, ya, wali yang berkuasa pada dia. Jadi kalau kita hubungkan ke dalam Islam itu kan hakaman bi ahliha wa hakaman bi ahlihi. Artinya hakim-hakim atau katakanlah para sesepuh atau dari pihak laki-laki maupun dari perempuan yang berlambangkan satu itu dari leku wali itu. Jadi masing-masing punya leku wali. Dari perempuan dan laki-laki itu punya leku wali. Nah, tetapi terutama sekali leku wali itu jatuh pada perempuan. Perempuan. Karena selain wali yang memberikan menikahkan, ada leku wali. Leku wali itu kemudian diberikan tugas untuk pada saat tertentu kalau ada cekcok seperti tadi dikatakan tadi, leku wali yang datang untuk mendamaikan.
0: Kalau makanan sih sama di internet
1: saja.
0: Ya kita ke Maluku ya, pasti dia dasar tuh sagu berbeda. Jadi tidak ada jauh beda sih untuk makanan.
1: Menyangkut dengan makanan ini kan sampai kepada upacara ya.
0: Iya.
1: Penempatan makanan itu juga sangat tidak boleh salah.
2: Ada di peraturan, di petata.
1: Ada aturannya. Kemudian apa namanya? Orang-orang yang duduk di sana kan istilah taplak itu.
0: Taplak putih.
1: Baik itu di ruang kecil maupun di ruang besar. Selalu. Kalau di ruang besar kayak dibikin di jalan begitu. Itu penempatan orang yang duduk tidak sembarangan. Jadi orang yang pada cara ini pemerintah, ini tokoh-tokoh agama dan sebagainya, ya, sampai kepada tingkat tukang istilahnya, masjid, tukang masjid itu mempunyai tempat tersendiri. Jadi tidak ada orang datang duduk sembarang begitu. Misalnya satu perjamuan makan orang banyak, umumnya gitu, diatur gitu. Di masjid juga pun begitu. Di bagian di sini adalah ya saya di sini juga ada begitu. Cuma kalau di daerah kota ini sudah tidak ada lagi gitu. Tapi dahulu itu kan ada.
2: Ada.
1: Di sebelah kanan itu para tokoh-tokoh, kemudian di tengah itu khatib dan orang yang suka mengantar dan imam, kemudian yang sebelahnya sana itu tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Jadi begitu.
3: Jadi seperti apa yang disampaikan oleh sesepuh tadi, di masjid presiden boleh nama besar, tetapi belum tentu punya tanpa sajadah itu ada di masjid khusus. Tapi di sana di Jisirale Hitu dan pulau di Maluku Tengah rata-rata sebagian yang namanya negeri adat, sajadah untuk upulatu atau raja itu khusus. Yang bisa menduduk itu apabila upulatu atau raja berhalangan tidak datang sempat untuk melaksanakan salat mulai misalnya Jumat atau Idul Fitri Idul Adha. Genetiknya ada hubungan dari genetik itu yang bisa

0: duduki tanpa
1: tempat itu ya.
0: Sajadahnya tadi mengisi kekosongan itu sesuai dengan sesebuah tadi.
2: Iya.
0: Jadi di sana itu seperti punya posisi sebab pembagian kekuasaan daripada leluhur kepada marga-marga itu, dan dia punya tanpa sajadah di masjid.
2: Masjid.
0: Iya. Itu berlaku sampai sekarang, walaupun sekarang ini majunya teknologi,
2: iya,
0: pendidikan ketika jadi anak adat, walaupun profesor, tetapi tidak masuk di dalam tata kelola penyelenggara adat, profesornya itu mau masuk sampai di hak ulayat situ, itu hilang. Dia sudah jadi anak adat.
1: Iya.
0: Iya. Jadi di sana itu yang menyelenggarakan adat itu sudah terbangun semenjak dahulu. Jadi peradaban pembagian kekuasaan, distribusi kekuasaan ini sudah terlaksana semenjak zaman dahulu. Jadi kita sampai generasi kita ini yang menjadi generasi pelanjut adat-adat tersebut. Barangkali ibu ada mau cerita tentang budaya adat tentang menyongsong hari Jumat barangkali.
3: Terlepas dari yang sudah disampaikan, memang masih berjalan sampai sekarang. Terus yang hal yang paling kecil yang kebanyakan orang akan lupa, tapi di sana tidak. Kalau hari Jumat kita punya taflak itu putih. Terus tidak pernah lupa itu ada tempat garam. Nah, di sana tuh model apapun, dalam bentuk rumah apapun, kalau hari Jumat itu pasti taflaknya putih dan ada tempat garam.
2: Tempat garam.
3: Iya. Itu menandakan bahwa kita sangat menjunjung bahwa hari Jumat itu kan hari raya kecil.
2: Iya,
3: jadi
2: benar.
3: Nah, itu yang satu penghargaan sebenarnya, tapi di dalam agama mau kita mensucikan. Itu yang masih berjalan sampai sekarang.
2: Masih.
3: Iya.
2: Berjalan juga sampai sekarang.
3: Iya.
1: Jadi kalau di kita diamun itu di meja itu tidak pernah kosong, mesti ada garam.
3: Ada garam.
2: Ada garam.
1: Ya, kayak di sini bilang gas ya.
2: Mas garam.
0: Iya.
2: Iya.
1: Di sana bilang sasi.
3: Sasi.
0: Iya.
1: Bahasa di sini bilang gasi kan.
2: Gasi.
1: Gasi ya.
3: Gasi.
1: Ya.
3: Kalau yang tadi Pak Haji bilang sasi, ada masih kaitan sedikit lagi.
0: Mau
3: ketemu sana ada punya adat lagi sasi.
0: Bisa jelaskan nih.
3: Nah, nanti
2: Bapak. Tapi ada adatnya sangat banyak.
0: Iya.
2: Unik
0: jadi,
2: juga ini.
0: Jadi di sana itu seperti namanya sasi. Sasi itu adalah hukum adat tidak tertulis, tetapi dijunjung oleh anak adat. Yang tujuan sasi itu biasa dilakukan ke komoditi perkebunan, ke laut misalnya, terutama komoditi perkebunan itu pala, kelapa.
2: Pala dan kelapa.
0: Iya. Di saya jelaskan sedikit, ibu kebetulan sudah angkat tentang sasi di negeri-negeri di sana. Terutama di tanah itu ada sasi masjid, ada sasi gereja, sasi negeri. Yang tujuan sasi masjid itu yaitu uang setelah dilelangkan komoditi untuk masuk sasi untuk pembangunan masjid, misalnya ada rehab atau apa. Sedangkan sasi negeri yaitu uangnya setelah dilelangkan, misalnya ada yang namanya di sana ada namanya kewang, pemilik hak. Itu namanya kewang. Jadi sasi yang untuk negeri itu nanti dipergunakan untuk kebutuhan negeri. Menyangkut dengan dolonya biasa rehab sekolah. Atau kebetulan ada lain-lainnya begitu. Itu sasi itu dipergunakan seperti itu, bangunan jalan atau apa, sebelum adanya ADD. Sebelum adanya ADD di sana itu kita sudah beri sasi. Jadi sasi itu merupakan pajak juga dan orang taat, dia mengikat.
2: Iya.
0: Hukum sasi itu mengikat kepada anak adat dan orang yang datang di dalam hak ulayat tersebut. Jadi sasi itu diberlakukan, itu ada hak ulayatnya. Misalnya di seit-seit saja, di ureng-ureng saja, dia tidak berlaku total, totalitas. Begitu.
1: Itu yang naik,
0: iya,
1: punya harta harus dia bayar sebagian.
0: Sebagian, dia pisahkan sebagian. Satu 10% dari haknya itu diberikan, namanya sasi tadi, cuke, namanya cuke. Cuke. Jadi jadi apa? Dia masih, jadi tadi kan cerita sasi tadi. Sasi itu tujuan utamanya sekali itu menjaga mutu produksi. Menjaga mutu produksi. Kedua, menjaga amannya komoditi. Jangan ada orang pencuri.
2: Iya.
0: Jadi komoditinya sudah tua betul.
1: Ya, baru di
0: Baru dibuka sasi. Yang sasaran sasi itu, yang tadi ibu bilang sasi itu, yang sasi ini tadi itu di kampung itu ada sasi, bisa dua ada makna. Sasi garam bisa jadi garam, sasi bisa jadi hukum adat. Jadi hukum adat yang tidak tertulis tapi mengikat kepada anak adat.
1: Jadi itu, iya, itu pengertian sasi seperti yang gambarkan oleh Pak Uji tadi itu. Nah, ini sasi ini dalam pengertian lain, misalnya sasi di atas meja.
0: Meja, itu garam.
2: Garam
1: itu tidak bisa tidak.
2: Harus, harus ya, ada wajib. Di,
1: Ya, walaupun meja itu kosong, tetapi sasi itu ada, garam itu ada. Pemahaman filosofinya adalah sasi itu sumber rasa, garam itu. Sumber rasa dalam pengertian semua makanan itu mempunyai rasa yang nikmat. Kemudian sasi itu juga, biasanya kan sasi itu kan pakai, kita pakai coba taruh baru.
2: Kan?
1: Itu artinya semua orang bisa merasakan. Gitu.
2: Nah, iya, sahabat budaya. Jadi terang berbicara tentang Jazirah Leih itu nih banyak sekali ya, dan DP tradisi, DP ada juga masih berlaku sampai dengan sekarang juga. Dan mungkin sahabat budaya ya, di sisa waktu kita yang 8 menit ini mau bertanya nih ya, terasa-rasa tambah waktu juga ya, dengan waktu yang 1 jam ini masih banyak lagi nih sebenarnya kalau terang mau baca cerita mendalami lagi tentang ini ya. Jadi sahabat budaya, kalau mau bertanya bisa ke line teleponnya perempat 0921 3126518, 0821 9526665, dan juga di 0853 9853 3951. Mungkin nih ibu dan juga bapak ya, mungkin ada pantangan-pantangan atau hal-hal yang harus diperhatikan warga sana saat berada di dekat situs sejarah tersebut yang memang masih dijalankan sampai dengan sekarang gitu, pantangannya. Mungkin bisa dijawab oleh siapa?
3: Pak Haji.
0: Iya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh kita punya sesepuh tadi, pantangannya itu di sana seperti harus kita, artinya kalau disayang berarti paling tidak diberi teguran pertama. Jadi paling tidak sebelum masuk di sana itu memang pantangannya banyak. Berarti paling tidak harus kita identifikasi atau cerita dengan orang yang ada di sana, sehingga bisa memberikan petunjuk kepada kita. Saya di Ternate ini, mereka ada yang cerita ini, tetapi saya tidak, alhamdulillah tidak pernah melihat seperti ada pantangan di dalam perjalanan atau apa. Tetapi di sana itu banyak pantangan. Diam-diam ada orang hilang, yang seperti itu. Orang sudah hilang, cari, misalnya orang sudah misalnya berniat dan berhajat. Dan orang, pernah orang yang hilang tadi kita tidak dapat lihat, tetapi dia dapat lihat kita begitu. Yang bahasanya pantangan tadi, misalnya ini saya kasih gambaran seperti itu. Yang di sana pantangan itu seperti nenek luhu bahasanya begitu. Kayak mana ya, Bu? Saya coba.
3: Melewati itu. Jadi kadang di sana tuh makanya supaya jangan melewati itu, paling yang baru datang ya, kita sebagai warga paling kita memberikan penjelasan pada orang, mm-hmm. jangan lewat sini, terboleh keluar begini, mm-hmm. kan nanti kita kasih arahkan. Ada juga sampai akhirnya muncul cerita yang sabarang ini ada gerimis yang keluar, ada cerita-cerita yang mistis bahwa ada nenek luhur, karena cerita nenek luhur itu sudah berkembang. Nenek luhur itu keluar ujang-ujang, jadi jangan keluar. Tapi itu cerita, tapi kadang kita bawa ke dalam kampung kita mengingatkan. Jadi kalau yang datang jangan langgar adat, adat kita tuh begini. Kadang kalau seperti yang saya bilang, kita datang di Ternate, di mana kita bumi kita bijak, di situ langit kita junjung. Begitu juga kalau orang masuk di kampung kita, di mana masuk di situ kamu harus ikuti adat di situ.
2: Dan mungkin ada bagaimana nih peran Jazirah itu pada masa perdagangan rempah gitu ya, serta bagaimana hubungan masyarakat setempat dengan bangsa-bangsa asing yang mungkin pernah datang di sana.
0: Bapak atau
3: untuk cerita.
1: Bapak, saya kira bahwa menyangkut dengan apa namanya pengaruh ya bangsa asing yang ada di sana, yang dilihat dengan jelas adalah terjadinya berpisah. Berpisah yang tadinya satu marga berpisah. Jadi ada misalnya kan di Sirisori ya, ada marga PAM yang sama Islam ya, tapi ada juga kampung Sirisori Serani, istilah Sirisori Kristen itu sebenarnya itu dua orang itu adik kakak, tapi kemudian dipisahkan oleh Portugis. Nah, jadi satu tetap dengan Islam, satu mengikuti apa agama apa namanya misinya di situ, jadi Kristen. Nah, tetapi ada tetap terpelihara dan bersaudara tetap terpelihara, hanya beda agama saja. Itulah pengaruh. Jadi kalau pengaruh di sana itu cuma itu. Pengaruh investasi penjajahan itu hanya itulah pada fenomena itu. Artinya Islam Kristen, tapi ternyata mereka itu dahulu satu keluarga. Ternyata karena di Islam PAM yang sama marga, Kristen juga PAM yang sama. Nah, itu salah satu contoh, dan juga di negeri-negeri lain juga banyak sekali. PAM Helut itu saya temui bersaudara seorang pendeta dari Wai. Di PAM Helut di Batang Dua waktu saya turun mendamaikan GPM dengan Gemini lalu saya ketemu dia di situ. Ketika saya memperkenalkan diri Laituba, dia sepertinya sudah kaget. Selesai semua berdamai habis, dia datang ke setahu saya, Bapak dari Ureng. Saya kaget sekali, kok di Batang Dua, di tempat yang jauh sini nona belum kan? Saya bilang, iya deh tuan, kita di sana kan biasanya panggilan sapaan Pak Sayang tuh, adik tua. Ya, kenapa bikin hati saya jadi pendeta di sini? Ya. Nah, jadi begitu bilang Pak, itu dia biar dia punya kampung jauh di mana, tapi dia tahu, oh, ini asal dari negeri ini. Kalau kampungnya Pak Marga ini asal dari negeri ini, begitu. Jadi ada Helut itu juga negeri Ureng di Laha, apa Alang di Wai.
3: Seperti yang tadi ditanyakan bahwa bagaimana membuktikan bahwa kita itu ada punya pengaruh lain. Pasti kalau pengaruh sampai contohnya di yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Uci bahwa ada benteng yang berarti menandakan bahwa ada apa yang di negeri kita sampai mereka datang, sampai bangun benteng. Berarti karena kita punya rempah.
0: Supaya saya jelaskan, kebetulan itu kemungkinan besar don tanya perang apa. perang benteng Kapaha itu mulai dari tahun 1664 sampai 1000
3: benteng apa?
0: Ada perang 10 tahun dan perang Wawane itu benteng Wawane, benteng Kapaha itu adalah benteng lokal, penduduk lokal. Itu perang Wawane itu 1633 sampai 1643. Perang 10 tahun. Wawane pun di Kapaha itu juga perang demikian. Yeah. Yang nantinya yang tadi ada bos darah dari Ternate, Tidore dan Goa dan mereka datang, tetapi Wawane dan Kapaha sudah runtuh. Makanya di sana jadilah perang Huamual. Di sana rata-rata sampai di Wakal itu kurang lebih penduduknya 30-40% itu asalnya dari Maluku Utara, dari Sanana, Tubelo, Galela dan itu.
2: Iya.
0: Dan mereka sudah menjadi anak adat yang ada di sana. Mereka seperti kita. Kita tinggal di Ternate, kita jadi penduduk orang Ternate asal di sana begitu.
2: Iya,
0: mereka pun demikian.
1: Ya, itu artinya berbicara tentang masalah perkembangan penduduk yang berasal dari Ternate ke sana itu sudah sangat jauh dari jauh tempo sebelum datang penjajahan. Dan perjalanan itu adalah perjalanan sejarah yang nyangkut dengan syiar-syiar. Oleh karena itu bukan cuma di Wakal saja tapi di Waiputi ada satu
0: kisah itu. Makanya kita bicara tentang Jihirleh itu.
1: Iya. Nah, perjalanan perjalanan infiltrasi dari Maluku Utara sama itu ya. Nah, itu di Waiputi itu Sanana, Tubelo, Galela, Makian semua
0: ada.
1: Jadi nanti kita lihat mengapa Wakal itu mempunyai uli. Kok tapi asal muasal 40% manusianya berasal dari dan di sana mereka termasuk anak adat di sana. Itu berarti sudah dari tahun tempo sekali mereka sudah berada di sana.
0: Tahun 600
1: sejak terbentuknya apa nih penataan adat di sana itu berarti orang dari Maluku Utara itu sudah. Kemudian ada sebagian masalah bahasa ya. Kalau saya waktu tugas di apa di Madihuti itu, itu ada orang
0: tahani
1: itu dalam ketemu bahasa bilang tahani sudah tidak ada. Sehilang ya, tahani. Itu artinya sejak leluhur dahulu itu mereka sudah istilahnya entah apa ya, pergi begitu saja atau bapu maraju istilahnya ketenang dan sebagainya. Sehingga tentu bahasa itu. Yang kedua, kalau kita di sana itu ian.
0: Ikan.
1: Bahasa kan begini iano eh.
0: Ian.
1: Nah, ketun di sana bilang Ian. Masa macam bilang Ian. Nah, kalau ketun bilang Karnulu itu artinya
2: Bantal.
1: Nah, itu masa mereka juga Karnulu. Berarti dulu apa namanya perjalanan para leluhur dahulu itu berada di dalam satu lingkungan areal perjalanan pengalaman berpindah-pindah tempat dan sebagainya. Ini juga kayak Ake Santosa ya.
2: Ake Santosa
1: itu orang Sirisuri bilang orang Sirisuri punya.
0: Orang itu
1: bilang orang itu punya. Padahal itu satu moyang yang punya sejarah di situ kemudian beranak cucu dan tinggal di Sirisuri gitu dan sebagainya. Nah, jadi kita berada pada satu ikatan leluhur.
0: Apalagi.
2: Iya, ini masih ada dua pertanyaan lagi.
0: Iya.
2: Ini ada yang bertanya nih, mungkin ada ciri khas pakaian adat, kerajinan tangan serta makanan khas yang menjadi identitas masyarakat saat ini.
0: Lebih mutin.
3: Makasih atas pertanyaannya. Kalau mau bicara tentang pakaian adat, ya kita rata-rata punya pakaian adat putih dengan kain songket merah.
2: Oh iya.
3: Ya ciri khas pakaian Maluku. Jadi ya contoh salah satu nih kalau laki-laki tapi dalamnya harus pakai putih.
2: Iya.
3: Kalau apa lagi tadi?
2: kerajinan tangan dan juga makanan khas yang menjadi.
3: Nah, kerajinan tangan, mm-hmm. ya rata-rata kalau kerajinan tangan kebanyakan orang tua-tua yang mm-hmm. di sana di kampung di negeri anyaman. Ada tikar, mm-hmm. ada saloi, sini saloi, yeah, sesiru kalau di sana bilang nyiru.
2: Yeah,
3: nyiru. Nah, itu juga mereka buat. Mm-hmm. Kerajinan yang ada. Cuman kalau untuk pengembangan secara besar-besaran, mm-hmm. tidak, itu masih home industry.
2: Oh, home industry, homemade gitu ya.
3: Iya, mm-hmm. sama yeah. deh. Dan itu kue-kue juga, mm-hmm. kue khas kita. Yang paling khas di sana ya Maluku ya. Sagu tumbu.
2: Sagu tumbu. Memang asli. Sangat enak ya itu. Nah,
3: sagu tumbu, iya. Yeah. Yeah. Sagu tumbu. Kalau rata-rata kalau sagu di sini sagu merah, mm-hmm. bacan juga ada, tapi kalau rata-rata yang punyanya leh itu, mm-hmm. jasira leh itu halus.
2: Yeah.
3: Karena mereka kebanyakan ayat, mm-hmm. yang susiro itu susiro yeah. ada susiro yang halus sekali. Mm-hmm. Nah makanya itu juga ditambah dengan bagia serut itu juga. Kalau yang lain-lain ya hampir sama, tapi mm-hmm. kita punya ciri khas itu, dan itu makanan satu ada. Di sini kalau orang bilang Kaboro. Nah, iya. Orang punya sana namanya tumang.
2: Yeah. Tumang.
3: Dibungkus pakai daun-daun semacam daun kuning. Mm-hmm. Kunyit, daunnya yeah. kunyit, tapi bukan daun kunyit. Mm-hmm. Itu daun itu
0: gayang, banyak di, daun gayang.
3: Mm-hmm. Ada daun semacam itu tapi di dekat dengan pohon-pohon sagu. Mm-hmm. Nah, itu dibungkus
0: nipang.
3: Baru diikat yeah. dan rebus seperti Kaboro. Tapi juga ada satu jenis, bukan cuma beras saja, nasi saja, tapi ada jagung. Mm-hmm. Jagung yang tumbuh baru dicampur dengan kelapa baru direbus lagi, namanya juga tumang, tapi mm-hmm. tumang jagung. Jadi mm-hmm. makanan-makanan khas yang ada banyak. Sebenarnya kita ini kaya akan itu. Kaya. Jadi masing-masing daerah punya ciri khas tersendiri. Nah, rata-rata kalau Jazira Leh itu mm-hmm. tidak beda jauh makanan. Kita itu ada 15 kampung. Jazira Leh itu tuh mulai start tadi dari Morella sampai dengan
0: Hatu.
3: Jadi banyak. Nah, sekarang kita punya bahasa tidak jauh beda.
2: Mm-hmm.
3: Kita punya bahasa kalau di sini kan paling Ternate semua sama.
2: Yeah.
3: Tapi kita beda-beda.
0: Jadi,
3: sama dialeknya
0: dia punya beda. Dialek itu kita suruh masuk di negeri lain,
2: uh-huh.
0: dia sudah beda
2: lagi.
0: Iya.
2: Iya.
0: Jadi seperti saya di Seit itu
2: uh-huh.
0: ada dua bahasa.
2: Okay.
0: Misalnya kita di kita punya soa empa kini dong uh-huh. dong peupani. Jadi ada bahasa
3: nah,
0: itu.
3: Ureng, iya. Dulu negeri lima sama.
0: Iya.
1: Jadi ada konsonan yang berbeda di sana. Kan kita di Ureng bilang satu leku itu saudara.
3: Saudara.
0: Nah, leu.
1: Ke atas itu negeri tetangga bukan leku lagi leu.
3: Leu, iya.
2: Leu.
1: Jadi hanya konsonannya saja.
3: Iya.
1: Tapi dia punya kosakatanya sama.
2: Sama.
0: Satu lagi di sana di Jazira Leh itu dan di Maluku rata-rata itu terutama Maluku Tengah itu dibatasi dengan hak wilayat ya mm-hmm. banyak kan harus kan kita bicara tentang hak adat itu
2: yeah.
0: itu mengacu ke hak wilayat juga hak wilayat batas-batas itu di dalam hak wilayat itu ada dati atau dester dati tanah-tanah dati
1: yeah.
0: tanah-tanah marga tanah-tanah seperti itu tidak bisa dimasuk oleh marga lain tanpa diberi atau namanya budel itu kekasih di sana seperti itu. Jadi kan kita bicara tentang adat
2: ya.
0: Makanya kan adat dan budaya dan situ saya ada cerita beberapa kita sudah dari Jazira Leh itu sudah menyampaikan beberapa budaya ada situs
2: mm-hmm.
0: seperti situs sejarah gereja Immanuel tertua di Indonesia
2: mm-hmm.
0: Masjid Wapo Uwe tertua di Indonesia ya Pak
2: mm-hmm.
0: yang di sana sebenarnya di sana itu hidup itu toleransi
2: mm-hmm.
0: kalau jika di Arab itu ada perjanjian Nasra
2: mm-hmm.
0: di sana itu seperti itu juga
2: mm-hmm.
0: tapi di sana itu ada bersendi syarak
2: mm-hmm.
0: syarak bersendi kitab Allah nah, jadi di sana itu seperti begitu jadi kan kebetulan di sana bicara yang kita selalu bilang di, jika di Arab itu ada ulil albab, di sana ada apa ini, kelompok-kelompok syiar. Berarti ada kesamaan-kesamaan itu. Barangkali ada masih berapa menit?
3: Sebenarnya sudah
2: selesai. Habis dari jam 9 tadi.
3: Masih satu lagi kayaknya.
2: Cuma ini ada pertanyaan lagi dari pendengar lagi nih. Mungkin mau dijawab.
0: Boleh.
2: Ini ada 3 langsung.
0: Boleh. Manya itu.
2: Iya. Ini pertanyaannya nih dari Uci Juma di Kolon Cucu. Pertanyaan yang pertama nih, apakah adat atau tradisi yang dilaksanakan di Laihitu ini dilaksanakan juga oleh masyarakat yang ada di luar Laihitu, misalnya di Ternate? Dan pertanyaan kedua, apakah anggota dan warga Laihitu yang ada di Maluku Utara terdata secara resmi? Dan yang ketiga, adat atau tradisi keagamaan apa saja nih yang memang masih dilaksanakan warga Laihitu di Ternate?
0: Saya jelaskan tentang adat yang dilaksanakan di Ternate dulu. Di tahun 2020 yang rencananya ada Legogam. Kami dari Jisirelei itu, Ikatan Keluarga Besar Jisirelei itu diundang oleh panitia untuk mengisi acara saat itu, ambil alih. Kami tampil, masyarakat Maluku Jisirelei itu saat itu kami datang dengan hadrat, tim hadrat. Tetapi kami sudah siap, kami mau memperkenal kami punya budaya hadrat itu di sini, tetapi bersamaan dengan COVID itu sehingga gagal. Yang menyangkut dengan apa lagi tadi?
2: Ada juga.
1: Tapi ada seperti makan petita.
0: Makan petita. Ada makan petita juga.
1: Sudah dilaksanakan sini 2 kali.
0: Kita di sini juga makan petita.
2: Kalau yang kedua tadi, apakah anggota atau warga Laihitu yang ada di Maluku Utara terdata?
0: Sementara kami lagi validasi. Identifikasi untuk memvalidasi. Kebetulan kalau kita bicara tentang warga tanah itu, kalau berarti kita bicara tentang perpindahan Maluku, misalnya gini, orang dari tanah itu sudah menginjaki kaki sejak tahun 1577. Perang Kalamata itu leluhur tanah itu sudah injak di sini. Bukti dari leluhur punya, mereka datang Perang Kalamata itu kubur di Danau Laguna yang di pohon durian itu. Itu para arwah dari tanah itu. Artinya supaya saudara semua tahu bahwa jangan-jangan ada sebagian yang di Ternate ini juga bagian dari orang tanah itu. Lalu kedua, di daratan Oba, maunya sekir, daratan Oba, di Oba Selatan itu Ou Tidore sempat bilang itu rata-rata itu sebagian besar itu anak Yabahitu. Supaya semua basudara yang ada di pemirsa pendengar dong tahu bahwa apa yang ketum sampaikan ini adalah supaya ketum mau tracking genetik.
2: Iya benar. Dan yang ketiga, ada tata tradisi keagamaan apa saja yang masih dilaksanakan warga Laihitu di Ternate?
3: Yang tolong laksanakan, ya sekarang ya, kalau mau menjelang maulid, kita sering baca itu berjanji. Nah, itu yang sering kita lantunkan, bukan cuman, kalau untuk tradisi keagamaan yang lain ya hampir sama, tapi kalau berjanji, kalau di sini kebanyakan yang kita ikuti, baca maulidnya itu baca DB. Tapi kalau kebanyakan kalau kita baca berjanji Sarafal Anam, itu yang sering kita bawakan. Nah, memang sini bagus-bagus, bacaan orang tua, orang di sini bagus-bagus. Tapi kalau dari Ambon, dari Jazirah, kita punya alunan agak beda sedikit. Tapi semua sama lah. Cuman alunan kita yang agak beda. Jadi kalau orang baru dengar, itu pasti dari Ambon ya. Gitu. Jadi
2: dong setahu begitu.
3: Gitu.
1: Ada contoh dulu Ulidal Habib wa Habib.
3: Nah, kalau gitu kan.
1: Ridu. Kita di sana punya irama Ulidal Habib.
3: Oh gitu. Mutawarridu. Jadi langsung ada terjemahannya. Itu.
0: Jadi untuk host kita juga punya leluhur di sana ajar kita bagaimana caranya mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal semesta, mengenal diri itu. Awal Nur Muhammad, akhir Nabi Muhammad, hatanaman Nabi Muhammad, Allah Muhammad ya Rasulullah. Berarti kalau kita tinggal di sini juga kan, itu mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal diri, mengenal semesta. Sehingga mengenal semesta itu di mana bumi dipijat,
3: di situ langit dijunjung.
0: Iya.
2: Nah itu ya kalau Cijuma di seputaran Kelon Cucu udah dijawab nih oleh narasumber. Dan ini mungkin sebagai terakhir ya, mungkin ada close segment dari masing-masing narasumber, mulai dari Pak Uci dulu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Basudara Waliana Jesirelehitu yang berada di Kota Ternate atau di Maluku Utara. Mai 5 TA 5 ite jaga keamanan Kota Ternate Maluku Utara. 5 TA 5 ite membangun Kota Ternate yang damai, sejahtera, atau Kota Ternate yang madani. Dari Pro Ampa RRI Ternate, gotong orang basudara Jesirelehitu di Ternate mengucapkan ke basudara yang ada di tanah itu, mari kotong sama-sama jaga keadaan aman dan tentram di kotong punya kecamatan sebagai kecamatan ibu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Mungkin ditambahkan.
1: Ya. Selain itu tadi secara sakral sudah diserukan oleh Bapak Ketua, perlu juga di dalam hal sisi lain, saya minta juga kepada kita semua dari kita bicara tentang budaya dan adat, maka kami bersaudara dari Maluku serukan supaya memelihara adat dan budaya karena di sanalah perekat, sehingga begitu berbeda suku, agama dan lain sebagainya, tetapi kita terikat oleh sebuah tatanan yang sangat sakral, yaitu pela gandum itu. Karena itu simbol daripada kebersamaan anak manusia, sehingga walaupun kita berada jauh di rantau, tapi kita selalu merasa ada kekuatan untuk saling menjaga, saling menasihati, karena di sini kita memelihara nilai-nilai luhur daripada apa yang sudah ditata oleh kita punya leluhur dahulu, sehingga mereka mendapat pahala di sisi Allah.
0: Amin, amin, amin.
1: Anak keturunan melaksanakan mereka punya wejangan-wejangan, dan itu menjadi amal jariah buat para leluhur kita. Nah, sehingga seruan ini dengan mengangkat dari sisi budaya lebih mengikat kita orang bersaudara berada di rantau, sehingga kita juga bergabung dan menunjukkan sikap selalu baik dengan bersaudara yang ada di Maluku Utara ini dalam rangka menjaga keamanan, kesatuan dan persatuan, serta memelihara kerukunan hidup kita bersama. Terima kasih.
2: Disampaikan terakhir.
3: Oh dari, iya. Makasih sudah banyak disampaikan. Mungkin dari saya mengajak kita semua terutama yang berada di kota Ternate, keluarga besar Jazirah Lehitu. Mari kita sama-sama bergandeng tangan, kita menjaga ketertiban di kota Ternate yang kita cintai ini, dan tidak melupakan asal kita dari Jazirah Lehitu. Ale rasa wita rasa, potong di kuku rasa di daging. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barangkali juga kami dari Jazirah Lehitu, Ikatan Keluarga Besar Jazirah Lehitu yang mewakili di sini, mengucapkan terima kasih kepada RRI Pro Ampa Ternate yang telah memberi wadah untuk kita melakukan silaturahmi lewat menyampaikan informasi-informasi menyangkut adat dan budaya serta situs-situs sejarah yang ada di Jazirah Lehitu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, Sri Batabe dulu ya, dari Paguyuban Bercerita. Nanti terima aku dapat lagi di Paguyuban Bercerita edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
4: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak
0: bersihin, Mas. Ini masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
1: Tidak
0: bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.

0: Rasa nggak fasih deh bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
0: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

95,1 Pro Paternate, suara budaya Kiraha. Di malam hari ini masih bersama dengan saya Sri Anugra ya, Sapa Budaya. Di malam hari ini masih bertemang malam Sapa Budaya. Di malam hari ini Sapa Budaya, tentunya siarannya Pro 4 juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.

0: Radio Siromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sebelah 5,1 perempat Ternate, suara budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Di pukul 22 ya, lebih 4 waktu Indonesia Timur. Ini saatnya untuk Sri hadirkan program Sagu ya, sahabat budaya. Torang Sagu di malam hari ini, tentunya sahabat budaya di Sagu di malam hari ini Sri bertemang sampai di pukul 23 waktu Indonesia Timur ya. Jadi santai dengan lagu di malam hari ini. Buat yang mau bergabung bisa ke line teleponnya Perempat. Kalau tidak sempat bergabung di line telepon, bisa juga chatting di WhatsAppnya Perempat ya, sahabat budaya. Dan sharingnya Perempat juga sahabat budaya boleh dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.
0: Sagu santai deng lagu Pro 4 FM.
2: Halo sahabat budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Kepala Subbagian Umum Balau Bahasa Provinsi Maluku Utara, Nurul Istiqam.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Both. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

Yo hasi walop lim kobabso. Empat Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak bersih, Mas
0: Tadi. Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Tidak bersih.
0: Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
6: Kembali di ruang dengan Anda, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewatlah.

suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

Baik, sampai ini pukul 23.36 waktu Indonesia Timur ya. Sabudaya di malam hari ini juga, di musik malam perempat juga Sabudaya sudah terhadirkan lagu-lagu manis untuk menemani Sabudaya di malam hari ini ya, Sabudaya. Jadi jangan pindah frekuensi, semoga terhibur juga dengan lagu-lagu di malam hari.

Tierra.

95,1 program Ternate, suara budaya Kiraha. Salam budaya di pukul 23.58 waktu Indonesia Timur ya. Saatnya untuk saya Sri Nugra Batabia dulu dari ruang dengar sahabat budaya di malam hari ini. Makasih juga untuk orang semua sudah berteman dari jam 7 sampai dengan sekarang ya. Mewakili bertugas di malam hari ini, saya Sri Nugra Tani sudah Bung Dani, Torang Batabia. Sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Sapa budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI, kami bertugas menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa esok hari. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia.

pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Nguni kembali badengar patorang di Pro 4 RRI Ternate. Pagi ini Sabtu 18 Juli 2026. Kiaraha pagi batabang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur bersama saya Rima Amurang. Untuk sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, torang sampaikan kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 5 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu, terang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Haji Muammar ZA, Surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.
2: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

kematian. Karena apa yang kau lakukan sedikit pun tak menggerakkan para wartawan untuk mengabadikanmu. Tetapi tetaplah bekerja dengan penuh cinta, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah berhenti mencintaimu. Berbilang masa di waktu yang lalu, di satu masjid Allah, seorang perempuan terlihat menyapu, menyapu, dan menyapu, menghalau segenap debu, agar gerakan sujud orang yang sholat tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari, sampai ajal menjemput, sedang sedikit pun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung yang dikenal di sana sini itu bertanya, kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid? Seseorang pun memberitahu bahwa perempuan itu sudah tiada. Kemudian, sebuah kalimat yang menunjukkan arti perempuan itu bagi sepenanya pun terlontar. Mengapa kalian tidak memberitahu aku? Kelihatannya kalian tidak menghargai dan meremehkan keberadaannya. Tunjukkan kepadaku di mana dia dikuburkan. Lelaki agung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan yang beliau maksud adalah Ummu Mihjan. Yang terakhir adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya mencintai Allah dan Rasulnya dengan membersihkan Masjid Nabawi. Keberartian hidup seorang Ummu Mihjan yang penuh cinta dikukuhkan Nabi pada hari itu. Sedang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat. Orang bangun apa lagi di Hikmah Pagi bersama narasumber Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar SIP MPDI. Hari ini orang bahas mengenai pandangan Islam terkait hutang piutang. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 082195266695. Assalamualaikum Ustazah. Halo. Ya, Ustazah bisa mendengar suara saya? Halo Ustazah. Baik, sahabat budaya, nampaknya komunikasi kita dengan Ustazah Radiah ini agak sedikit mengalami gangguan. Nanti kami akan coba kembali untuk menghubungi narasumber kita pada pagi hari ini untuk kita tetap setia bersama torang di Pro 4 RRI Ternate.

0: Sahabat Budaya, kita sudah kembali terhubung dengan narasumber kita pada pagi hari ini, ada Ustazah Radiyah. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, hari ini kita bahas mengenai hutang piutang. Silahkan penjelasannya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita punya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salam itu kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga para sahabat-sahabatnya. Dan ya, dari mana? Alhamdulillah. Ini tema yang memang jarang dibahas ya. Dan kita bisa tetap eksis dengan kesalahan kita ini tentang kita berhutang kepada Allah. Allah akan segeralah kalian menyelesaikan perjanjian ya, termasuk hutang ya. Karena sebelumnya hutang itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi hutang-hutang itu kan kita berjanji bahwa kita meminjam berarti

0: kita akan membayar ya. Jadi tentu saja harus dikembalikan sesuatu yang kita pinjam, maka kita harus kembalikannya. Atau kita berjanji harus melunasi utang piutang itu ya. Nah, termasuk apakah yang jelas itu utang piutang itu ya, termasuk di dalamnya adalah meminjam uang ya. Ataupun sesuatu berupa barang ya yang kita pinjam, berarti kita harus kembalikan ya. Nah, selama kita belum kembalikan, maka itu merupakan hutang kita, artinya belum kita lunasi. Ya, jadi apapun yang berupa pinjaman itu harus kita kembalikan karena sesuai dengan akte awal ya. Apakah pinjaman itu kepada sesama kita ya, saudara atau siapapun, selama kita sudah berjanji untuk mengembalikan, maka itu wajib kita kembalikan ya. Ya, sementara dari saya demikian.
1: Baik, Ustazah. Ustazah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita yang berutang, tapi juga punya kebutuhan, apa yang harus diutamakan, kebutuhan ataukah membayar utang terlebih dahulu?
0: Ya, yang jelas memang ketika kita, setelah kita berhutang, kapan kita itu sudah bisa mengembalikan, maka disitulah kita wajib kembalikan. Ya. Jadi kalau misalnya pertama, karena orang yang kita pinjam itu kan orang berharap untuk kembalikan apa yang kita pinjam. Jadi ketika kita sudah mapan, artinya sudah punya uang, berarti yang apa yang kita pinjam itu harus kita kembalikan. Kecuali misalnya kita datang misalnya ada rezeki sedikit ini, saya boleh tidak misalnya saya kembalikan separuh dulu, separuhnya lagi nanti menyusul, bisa. Jadi ada perjanjian, ada senang, sama-sama senang ya. Kalau dia bilang kata okay, boleh misalnya. Tapi misalnya kalau dia bilang harus dikembalikan, ya kita harus kembalikan. Karena jangan sampai menumpuk ya. Apalagi misalnya utang dengan kalau tidak dikembalikan 1 tahun misalnya, dia akan menjadi kembalinya sekian misalnya ya. Jadi kecuali memang kita tidak bisa sama sekali, dalam Al-Quran, dalam agama itu dikatakan kalaupun sampai tidak bisa kembalikan, maka yang bisa membantu itu adalah baitul mal, artinya termasuk zakat juga. Ada zakat yang di situ, dari 8 asnaf itu termasuk orang yang tidak bisa membayar hutang, maka dia dibantu untuk melunasi hutangnya. Seperti itu. Jadi wajib dikembalikan. Jangan setelah kita dapat uang kita pura-pura lupa ya. Disengaja itu dosa ya. Tapi kita datang misalnya kita berbicara baik-baik ya. Saya dapat ini sedikit, dapat uang sedikit, saya pinjaman atau apa gitu, dapat rezeki sedikit, tapi saya belum bisa kembalikan 100%. Boleh saya minta izin ditangguhkan dulu sampai saya dapat rezeki, baru saya kembalikan. Nah, kalau dia mau, ya mungkin dia juga bisa membantu. Bahkan ada orang yang misalnya ada banyak duitnya, Pak. Kadang-kadang kan yang Allah kasih gerakan hati mereka, ya sudah, biar dihalalkan sajalah. Ya, kadang-kadang bisa seperti itu. Jadi tidak semua orang yang memang keras bawa nagih hutang, tapi ada orang juga yang kalau dia tahu benar kebutuhan kita ini bukan untuk berfoya-foya, tapi memang kebutuhan sangat mendesak dia pinjam, maka ya bisa diberikan. Kalau kita yang memberikan yang kita memberikan, kemudian kita memberikan menangguhkan, maka itu pahala bagi orang yang menangguhkan pada orang yang susah tadi, asal dia benar-benar susah, bukan untuk berfoya-foya ya.
1: Baik, Ustazah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang melanggar janji? Misalnya hari ini mau bayar ini, tong ke sana tagi, janji terus, akhirnya yang memberi utang ini sudah terserah nguni mau bayar kata rada, itu nguni pe urusan. Itu bagaimana, Ustazah?
0: Ya iya, kalau memang tergantung kan dari kita. Makanya tadi saya bilang, kalau memang benar-benar belum ada kesempatan atau belum ada rezeki untuk mengembalikan, ya apa boleh buat ya, kita berbicaralah. Tapi kalau maksud ada sengaja itu kan dosa.
1: Iya, Ustazah, kita coba terima dulu sahabat budaya yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Haji Udin, silakan.
2: Iya, dahe following.
1: Dahe ma.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ini manusia ini sifatnya apanya tidak mau tahu lah, cuek saja begitu.
1: Mm-hmm.
2: Walaupun dia berhutang, kadang-kadang dia bikin diri lupa. Karena dia pikirkan bahwa nanti dia meninggal, nanti akan pelepasan jenazah itu ada yang berbicara juga bilang ke apakah almarhum ini orang baik, orang bilang baik. Maaf, mana utang ke utang harus dilunasi. Kalau yang berasa dia ada utang, berhubungi kepada keluarga. Yang berduka nanti selesaikan, kalau tidak itu dijelaskan itu lebih baik daripada kita mau membayar, nanti Allah yang akan membalasnya. Nah, dan enak seperti itu, makanya utang dapat diri lupa. Nah, jadi bagaimana saya kira-kira seperti itu. Nanti saya jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jadi itu sangat salah ya. Apakah memang kita orang-orang bicara seperti itu, yang kita orang bautkan ke orang itu dihalalkan? Itu kan belum tentu kan.
1: Iya.
0: Ya, kadang-kadang saya pernah mendengar sendiri. Jadi ada yang ditanya, ya kalau ada utang piutang ya, ya dapat, kiranya dapat dihalalkan. Ada yang bilang kata, belum tentu kita kasih halal.
1: Ya.
0: Itu karena mungkin karena kesal ya, kesal ya, ketika ada doi tapi termau bayar. Tapi akhirnya kan pada akhirnya kita ya dalam keadaan seperti itu ya. Jadi sebaiknya kita rumah utang biar sedikit ya. Biar sedikit orang cicil lah supaya yang bersangkutan itu memang merasa kita punya niat baik ya.
1: Yeah.
0: Daripada sedikit ya, ini saya kemampuan hanya ini saya bisa cicil ya. Dia mau kamu taradakah ya. Kita orang datang ya. Kita datang kita rumah saya berkewajiban ya. Kalau dia misalnya kita orang sudah punya niat baik untuk mengembalikan dengan mencicil, dia tidak mau, itu salah ya. Tapi kita sebagai orang yang memang Islam itu kan kulil afwah ya, artinya kita selalu memaafkan. Juga dikatakan kul islahul lahu khair, artinya berbaik itu sangat sangat baik. Artinya jangan ketahuan terlalu keras ya dalam kehidupan ya. Kalau kita orang mungkin orang ketika dia merhutang kepada kita itu ya karena terdesak, sakit mendadak ya, atau apa gitu, kebutuhan mendadak ya. Ya, makanya kalau orang datang pinjam doi itu ketung lihat dulu kepentingan untuk apa ya, kepentingan untuk apa. Kalau saya sendiri punya prinsipnya seperti ini, ketika orang misalnya datang pinjam duit kita juga pas-pasan kan. Ya udah deh, misalnya punya 500 kah berapa misalnya, ya kalau ada 50 kasih ke sana halal.
1: Iya.
0: Ya
1: tidak usah pinjam begitu. Sudah
0: iya terus pinjam sudah, misalnya ini terus pinjam ya, kebutuhan juga pas-pasan.
1: Iya.
0: Anak-anak masih butuh, saya bantu bangunin sekedar apa duit apa begitu sudah, ini sudah 50 supaya orang kita orang juga senang ya.
1: Iya.
0: Dia juga punya beban untuk mengembalikan ya, siapa tahu dia pinjam ke tempat lain dia bisa ya, kita doakanlah ya, mudah-mudahan ada saudara lain yang bisa membantu. Saya cuma bisa bantuin saja. Terus saya kembali sudah, ini saya kasih halal, itu kan lebih baik. Saya prinsip seperti itu, daripada dia utang begitu orang untung sedus-sedus pada dia.
1: Iya.
0: Itu kan sangat apa bikin kita orang makan hati ya.
1: Betul.
0: Doi habis di jalan datang-datang pergi ulang. Nah, itu yang kita harus pikirkan. Kira demikian.
1: Baik, Ustazah mungkin yang terakhir kesimpulannya silakan.
0: Iya. Nah, jadi begini, kita manusia ini kan tidak selalu senang, tidak selalu di atas. Ya kadang-kadang orang tua bilang dunia ini berputar, bang. Jadi kadang-kadang kita orang di bawah, kadang-kadang kita orang di atas, begitu ya sebaliknya. Ya. Jadi kalau punya kebutuhan mendesak, ya mendesak sekali ya. Kalau tidak mendesak, sebaiknya kita orang hindarilah, jangan meminjam. Ya. Ini kita orang sebaiknya menghindari meminjam. Kalau bersabar misalnya satu hari masih bisa bertahan, ya udah apa adanya lah. Ya. Karena usaha kita orang menghindarilah utang itu, ya kecuali terdesak. Ya. Supaya kita orang senang. Saya kira demikian, jangan tongki enakan sedikit bawa utang, sedikit bawa utang. Hanya tertampung sana di warung, berapa ada orang, kita melewati juga orang buang muka karena kita bawa utang. Yeah. Kan. Hanya orang bilang jalan pendek jadi panjang. Jadi saya kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa sambung lagi di waktu yang lain.
1: Insyaallah.
0: Masalah-masalah sosial. Ya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah mengisi hikmah pagi kali ini. Terima kasih juga untuk Pak Haji Udin yang sudah bergabung. Sahabat budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya turun bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Pagi.
3: Sejumlah topik berita. DPRD Provinsi Maluku Utara akan menggandeng aparat pengawas dan aparat penegak hukum dalam pembahasan rencana pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun. Polres Halmahera Tengah melalui Satuan Samapta terus meningkatkan patroli malam sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah hukumnya. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, Saudara, DPRD Provinsi Maluku Utara akan menggandeng aparat pengawas dan aparat penegak hukum atau APH dalam pembahasan rencana pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pembahasan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai mengatakan koordinasi dengan APH akan dilakukan pada pekan depan. Menurut Iqbal, pihak yang akan dilibatkan antara lain kejaksaan, aparat pengawasan intem pemerintah atau APIP, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Ia menjelaskan banggar DPRD bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah telah mengkaji paparan pemerintah mengenai rencana pinjaman Rp1 triliun. Hasilnya masih terdapat sejumlah dokumen dan penjelasan yang perlu dilengkapi. Iqbal menambahkan, setelah mendengarkan penjelasan langsung dari Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda, DPRD kini akan memperdalam sejumlah materi yang telah dipaparkan, terutama yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, DPRD meminta agar sejumlah penjelasan yang sebelumnya disampaikan secara lisan dituangkan dalam dokumen tertulis, termasuk proyeksi pendapatan asli daerah atau PAD. Meski masih meminta sejumlah penyempurnaan, Iqbal menilai paparan Gubernur Sherly lebih komprehensif sehingga dapat diterima dengan baik oleh Badan Anggaran DPRD maupun tim ahli yang mendampingi proses pembahasan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 3 pejabat pimpinan tinggi pratama dan 19 pejabat administrator. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menegaskan, pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kinerja organisasi dan memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
4: Saya tidak membutuhkan birokrasi yang sekedar sibuk bekerja. Saya membutuhkan birokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan.
5: Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 3 pejabat pimpinan tinggi pratama dan 19 pejabat administrator. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menegaskan, pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kinerja organisasi dan memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif. Sambutan Gubernur Sherly Juanda yang dibacakan Sekretaris Daerah Samsudin Abdul Qadir pada pelantikan di lantai 4 kantor Gubernur Maluku Utara Sovivi Kamis siang menekankan, setiap pelantikan merupakan langkah strategis untuk menghadirkan aparatur yang memiliki kompetensi, integritas serta kemampuan mengeksekusi kebijakan secara efektif. Gubernur menyebut Maluku Utara tengah berada pada momentum pembangunan yang sangat menentukan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik, perluasan lapangan kerja, penguatan sumber daya manusia, penurunan angka kemiskinan, peningkatan konektivitas antar wilayah, serta tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel.
4: Semua itu tidak akan tercapai apabila birokrasi hanya bekerja mengikuti rutinitas. Kita membutuhkan aparatur yang mampu membaca persoalan secara utuh, mengambil keputusan berdasarkan data, membangun kolaborasi, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
5: Pelantikan pejabat kali ini lanjut gubernur merupakan bagian dari penguatan organisasi. Promosi dan mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah, memperkuat kepemimpinan di setiap unit kerja, serta menghasilkan kinerja yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
4: Saya tidak membutuhkan birokrasi yang sekadar sibuk bekerja. Saya membutuhkan birokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan.
5: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini menegaskan bahwa keberhasilan seorang pejabat tidak diukur dari banyaknya rapat atau dokumen yang ditandatangani, melainkan dari kemampuannya menghadirkan solusi, mempercepat pelayanan publik, menyederhanakan proses birokrasi, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara pun diajak membangun budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada hasil demi mendukung percepatan pembangunan daerah. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Polres Halmahera Tengah melalui Satuan Samapta atau Sat Samapta terus meningkatkan patroli malam sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtimas di wilayah hukumnya. Patroli difokuskan pada sejumlah titik rawan gangguan keamanan serta objek vital guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Kegiatan patroli yang dilaksanakan secara rutin itu mengedepankan pendekatan preventif dan dialogis. Selain mencegah potensi tindak kriminal, kehadiran personel kepolisian di lapangan juga bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari. Dalam pelaksanaannya, personel Sat Samapta menyambangi sejumlah lokasi strategis, mulai dari kawasan pertokoan, kompleks perkantoran, objek vital, pemukiman penduduk, hingga titik-titik yang menjadi pusat keramaian. Petugas melakukan pemantauan situasi sekaligus berdialog dengan warga, pedagang, dan petugas keamanan setempat. Melalui patroli dialogis tersebut, polisi juga menghimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan Kamtimas. Warga diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan. Polres Halmahera Tengah menilai partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga situasi Kamtimas. Karena itu, sinergi antara kepolisian dan warga terus diperkuat melalui komunikasi langsung saat patroli berlangsung. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, sekolah SMP Negeri 2 Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, hanya mendapat satu siswa baru pada pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027. Ada sejumlah alasan yang kemudian menyebabkan sepinya peminat yang mendaftar pada sekolah tersebut. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
6: Sekolah SMP Negeri 2 Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, hanya mendapat satu siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sanana Utara, La Untu, mengatakan, kali ini sekolah yang ia pimpin hanya mendapat satu siswa baru. Siswa tersebut atas nama Mirja Kafid Umat Ternate. Namun begitu, guru-guru tetap menyambutnya saat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ia menyatakan, sebelumnya guru-guru sudah datangi ke sebagian rumah orang tua wali murid yang ada di Desa Poya untuk mengajak anak mereka yang lulus sekolah dasar segera didaftarkan ke SMP Negeri 2 Sanana Utara. Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Selain itu, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kepulauan Sula, M. Rizal Kairul, saat ditemui menyampaikan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan sejumlah orang tua wali murid di Desa Poya, Kecamatan Sanana Utara. Sesuai hasil pertemuan, orang tua mengeluhkan beberapa alasan.
7: Keterangan yang dimintai oleh orang dinas dan pihak orang tua murid terkait dengan orang tidak berminat untuk menyekolahkan anak-anak di sana, itu ada tiga alasan. Alasan pertama, tidak adanya sosialisasi dari pihak sekolah terkait dengan sistem penerimaan murid baru yang berlaku sekarang. Nah, yang kedua, orang menginginkan memang evaluasi kepala sekolah. Evaluasi kepala sekolah karena terkait dengan kondisi yang sering-sering terjadi di SMP 2 ini, menyebabkan anak-anak berkeliaran. Nah, ini yang tidak diinginkan orang-orang tua hari, sehingga menjadi satu alasan untuk orang tidak berminat untuk ke sekolah dan anak sana. Nah, yang kemudian yang ketiga itu terkait dengan lingkungan, kondisi lingkungan sekolah yang sedikit meresahkan orang tua anak ketika nanti bersekolah di sana. Nah, memang orang tidak pungkiri bahwa sekolah sana memang tidak punya pagar sama sekali. Kemudian lingkungannya itu dia berada di setengah hutan. Boleh katakan begitu ya, setengah hutan ini.
6: Dari alasan tersebut, pihaknya akan mengambil langkah untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, termasuk mengevaluasi kepala sekolah maupun guru, sehingga tahun depan hal serupa tidak terjadi. Dan pihaknya akan mencoba berkoordinasi dengan atasannya untuk mengambil tanggung jawab membuat pagar.
7: Nah, kemudian kami secara kelembagaan Dinas Pendidikan mengambil langkah untuk mengevaluasi, bisa jadi sampai pada tingkat mengambil langkah-langkah tertentu sehingga bisa memperbaiki ini, sehingga di tahun depan tidak terjadi seperti ini. Misalnya mengevaluasi kepala sekolah, guru, dan kondisi lingkungan sekolah seperti pagar.
6: Ia menambahkan saat melaksanakan rapat, pihaknya juga telah membuat kesepakatan dengan kepala desa maupun orang tua. Bila mana sejumlah alasan itu diakomodir, maka ke depan anak-anak mereka akan didaftarkan ke SMP Negeri 2 Sanana Utara. Reporter Karman Samuda melaporkan.
3: Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Riki Hairul Rifat, menegaskan surat teguran bagi ASN dan honorer merupakan bentuk pembinaan, bukan hukuman. Pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan diminta segera memberikan penjelasan saat kembali bertugas. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turakia Syamsuddin.
8: Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Riki Hairul Rifat, menegaskan surat teguran bagi ASN maupun tenaga honorer bukan bertujuan menghukum pegawai. Surat tersebut justru menjadi bentuk pengingat bahwa pegawai yang tidak masuk kerja masih dianggap bagian dari pemerintah daerah. Menurut Riki, apabila pegawai tidak lagi diberikan surat teguran, maka kondisi tersebut dapat diartikan sebagai bentuk pembiaran hingga berujung pada tindakan disiplin yang lebih berat. Karena itu, surat teguran merupakan bagian dari pembinaan kepegawaian.
9: Gunanya surat teguran itu apa? Gunanya surat teguran itu untuk mengingatkan bahwa teman-teman yang tidak masuk kantor itu masih dianggap pegawai. Kalau tidak lagi diberikan surat teguran atau surat panggilan, ya itu berarti disirsi. Kalau sudah disirsi, berarti itu layak untuk satu kali itu ambil tindakan. Karena teman-teman masih dihargai, sinifan. Jadi maksud surat teguran itu bukan mencari orang salah, tapi memberikan pemahaman bahwa teman-teman sekalian itu masih dibutuhkan di kantor untuk dicari.
8: Riki meminta seluruh ASN dan tenaga honorer tidak menanggapi kebijakan tersebut dengan prasangka negatif. Sebaliknya, setiap pegawai diharapkan memahami bahwa pemerintah daerah masih memberikan perhatian dan kesempatan untuk memperbaiki kedisiplinan.
9: Tapi jangan sampai pikiran negatifnya muncul, pikiran lainnya muncul. Ah, karena itu cari pembantu sini. Jadi biasa dia, tetap mencari perusahaan, habis itu coret aja. Kalau dia sudah 1-2 bulan, 3 bulan, tidak masuk kartu, terus kalau dia kenapa dia harus saja. Nanti baru, begitu dia masuk, menghadap ini kan, 1 bulan kan sudah bukan penanganan gaji. Ya 3 minggu tidak masuk kantor, 1 bulan tidak usah, kan mungkin penanganan gaji. Nah, bulan berikut, terus kalau dia kenapa dia harus saja, itu dia bicara. Dan berlaku harus untuk dicoba dulu di sekretariat daerah. Jadi begitu nanti masuk, baru kesempatannya kenapa nih? Setelah dia kemas satu sebarang, 3 hari.
8: Sekda juga menjelaskan, pegawai yang tidak masuk kerja dalam waktu lama tanpa keterangan akan menjadi perhatian khusus. Ketidakhadiran yang tidak disertai absensi maupun penjelasan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pegawai yang kembali masuk kerja setelah lama tidak hadir diwajibkan menghadap kepada pimpinan. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan penjelasan sekaligus memastikan penyebab ketidakhadiran yang terjadi. Riki menambahkan, ketentuan itu diterapkan kepada seluruh aparatur pemerintah tanpa pengecualian. Proses pembinaan dilakukan secara bertahap agar disiplin kerja tetap terjaga di seluruh perangkat daerah. Dari Mabah Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
3: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama dengan Tani Motase Bung Ari dengan Des Editor Davi Baba menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Sahabat Budaya, sekarang bangun apa lagi di Sapa Kieraha edisi akhir pekan Sabtu 18 Juli 2026. Bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Ko Ari dan tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Selamat pagi, selamat menikmati suasana akhir pekan bersama dengan keluarga tercinta.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

Sahabat budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar resmi membuka kompetisi cerdas cermat tebak gambar dan Who Wants to be a Millionaire di Pendopo Kesultanan Ternate Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan yang diinisiasi oleh Yayasan Nobel Future Education didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Utara melalui program fasilitasi pemajuan kebudayaan tahun 2026. Dalam sambutannya, Nasri menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada penyelenggara yang telah menghadirkan kegiatan inspiratif, kreatif sekaligus edukatif bagi generasi muda. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan telah mengubah cara belajar generasi muda. Karena itu, dunia pendidikan dituntut terus berinovasi agar proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tapi juga melalui berbagai kegiatan kreatif dan interaktif. Nasri menegaskan pemerintah Kota Ternate berkomitmen mendukung berbagai program pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya daerah.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guhebah Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Kebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi yang memiliki dua kepala, dalam arti secara filosofi rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu, yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini, yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jo Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jo Singofar ada tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya. Seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut burung gehebah itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau gapi ada maknanya, bahwa di dalam mengelola negara atau daerah, harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa, karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.
2: Sumis oke.
3: Oke.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Orang ke informasi berikutnya, Sahabat Budaya, Rumah Sakit Daerah RSD Kota Tidore Kepulauan terus memperkuat transformasi pelayanan kesehatan melalui penerapan sistem pembayaran non tunai. Menggunakan kris ya dan kartu debit, inovasi ini telah diterapkan sejak 2024 menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan sekaligus mendukung program digitalisasi sistem pembayaran nasional. Dengan sistem itu, pasien maupun keluarga pasien kini dapat melakukan pembayaran dengan berbagai layanan kesehatan secara lebih praktis, cepat dan aman tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah besar. Pembayaran dapat dilakukan melalui beragam aplikasi ya, melalui mobile banking, dompet digital yang terintegrasi dengan kris maupun kartu debit. Direktur RSD Kota Tidore Kepulauan, Dr. Juhrina, mengatakan transformasi pelayanan rumah sakit tidak hanya difokuskan pada peningkatan layanan medis, tapi juga pada penyederhanaan proses administrasi yang lebih efisien dan ramah bagi masyarakat. Menurutnya, sejak diterapkan pada 2024, sistem pembayaran digital memberikan dampak positif terhadap operasional pelayanan. Waktu transaksi menjadi lebih singkat, pencatatan pembayaran semakin akurat, risiko kesalahan dalam pengambilan uang dapat diminimalkan, serta masyarakat memilih lebih banyak pilihan metode pembayaran sesuai dengan kebutuhan.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

101,1 FM Sahabat Budaya, masih bersama Torang di Sapa Kia Raha. Kita ke informasi berikutnya. Dalam upaya memperkuat pelaksanaan dan pengawasan terhadap implementasi 15 program akselerasi proaksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Maluku Utara menggelar kegiatan bimbingan mekanisme pelaporan proaksi melalui Google Form yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom meeting bersama seluruh operator proaksi di lingkungan unit pelaksana teknis UPT Pemasyarakatan se-Maluku Utara pada Jumat 17 Juli 2026 kemarin. Kegiatan ini Sahabat Budaya diikuti oleh Bagian Tata Usaha dan Umum Effendi Johan, Katim Perencanaan dan Reformasi Birokrasi, Katim Pembimbingan dan Pemberdayaan Klien, Katim Pelayanan Tahanan, Narapidana dan Anak, Katim Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, serta jajaran pegawai Kanwil maupun operator proaksi di UPT. Kegiatan itu dibuka Kabak TUM yang menegaskan pentingnya komitmen seluruh UPT dalam memenuhi kelangkaan data dukung yang dibutuhkan dalam pelaporan proaksi kepada kantor wilayah. Pada kesempatan tersebut, Kanwil Ditjenpas Maluku Utara memperkenalkan mekanisme pelaporan berbasis Google Form sebagai sebuah inovasi untuk menyederhanakan proses penyampaian laporan dari seluruh satuan kerja melalui sistem ini. Proses pelaporan menjadi lebih cepat, praktis, dan terdokumentasi secara terpusat, sehingga memudahkan proses monitoring serta evaluasi secara real time. Selain meningkatkan efisiensi, inovasi ini juga diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih akurat, mudah diakses dan akuntabel sebagai dasar pengambilan kebijakan maupun evaluasi pelaksanaan 15 program aksi menteri di lingkungan pemasyarakatan. Kanwil Ditjenpas Maluku Utara berharap seluruh UPT permasyarakatan di wilayah Maluku Utara dapat mengisi laporan secara lengkap, benar, dan tepat waktu agar pelaksanaan program aksi menteri dapat dipantau secara optimal serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kera atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Joe Singoval yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Joe Singofangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya. Seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap, harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut burung gagak itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau gapi ada maknanya, bahwa di dalam mengelola negara atau daerah, harus ada kesepahaman, satu hati, antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa, karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau. Aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

Sahabat Budaya Tora Bega bersama Andi Sapa Kiraha edisi hari ini harus segera saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

0: Kololikie adalah kegiatan mengitari atau mengelilingi gunung. Kololikie berasal dari bahasa asli Ternate, yakni gabungan dari dua kata, yaitu kata kololi yang berarti mengelilingi atau mengitari, dan kata kie yang berarti gunung. Ritual Kololikie ini sudah dilakukan oleh masyarakat Ternate sejak ratusan tahun lalu. Ritual adat ini merupakan salah satu dari dua ritual tertua. Tradisi adat Kololikie ini, jika dilihat dari sisi rute yang dilalui, maka terdapat dua jalur yang bisa dilalui, yaitu jalur laut dan jalur darat. Ritual melalui jalur laut mempunyai makna untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar dengan seizin Allah, negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari mara bahaya dan bencana.
1: Kololikie adalah bahasa Ternate. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia berarti mengelilingi gunung. Nah, Kololikie ini sendiri ada yang melalui darat, tapi ada juga melalui laut. Ritual yang kita lakukan melalui laut ini, itu maknanya sebenarnya tujuannya untuk menaikkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar supaya atas izin Allah itu negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari mara bahaya dan bencana, baik alam dan penduduknya, kemudian juga alam ini dapat memberikan hasil kepada masyarakat. Jadi sehingga masyarakat bisa menikmati hasil-hasil bumi, kemudian masyarakat bisa bekerja dengan tenang untuk kehidupannya di negeri ini.
0: Sedangkan prosesi dari Kololikie Motengolo atau mengelilingi gunung melalui laut dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate, kemudian iring-iringan menuju ke Dermaga Kesultanan yang biasanya disebut dengan Dodokumari atau Jembatan Batu. Ritual ini biasanya diikuti oleh 12 kapal kayu atau perahu kora-kora. Salah satu kapal yang menjadi induknya biasa ditumpangi oleh Sang Sultan, disusul kapal-kapal lain yang mengiringinya. Setiap kapal mempunyai panji-panji kesultanan. Ritual Kololikie Motengolo ini biasa diikuti oleh perangkat adat, pangeran, putra-putri sultan, dan masyarakat umum atau balakusu sekano-kano. Sepanjang perjalanan mengelilingi gunung disertai dengan pembacaan doa oleh bobato dunia dan bobato akhirat, dan melakukan tabur bunga atau yang biasa disebut dengan bunga rampe yang terdiri dari bunga dan daun pandan. Sesampainya rombongan di pantai Akerica, Sang Sultan harus turun karena biasanya akan ada penyambutan yang dilakukan. Juga Sultan akan membasuh kakinya di salah satu sumber mata air keramat bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari Akerica, Sultan akan kembali ke keraton bersama rombongan.
1: Prosesi dari Kololikie Motengolo mengelilingi gunung melalui laut ini itu dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate. Kemudian iring-iringan ini menuju ke Dermaga Kesultanan, itu di depan Keraton Kesultanan yang biasa kita sebut Dodokumari, Jembatan Batu. Dari situ biasanya akan diikuti oleh 12 kapal kayu. Salah satu yang jadi kapal induknya biasa ditumpangi oleh Sultan. Jadi apabila Sultan ada, Sultan akan naik di kapal induknya, kemudian kapal-kapal yang lain ini semua mengiringi. Kapal-kapal ini sendiri ada panji-panji kesultanan. Jadi semua memasang panji-panji kesultanan, baik di kapal induk maupun di kapal-kapal pengiringnya. Kora-kora itu semua punya panji-panji yang akan dipasang. Yang mengikuti ini selain para perangkat adat, kemudian mungkin para pangeran yang ada, putra-putri sultan, ataupun masyarakat umum yang ingin terlibat, balakusu sekano-kano atau masyarakat adat yang ikut di dalam situ. Ada juga selain perangkat adat dari bobato dunia istilahnya, ada juga bobato akhirat yang bertugas sepanjang perjalanan ini menaikkan doa-doa, membacakan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bagian dari ritual ini selain doa ada juga kita mempersiapkan bunga. Kalau dalam bahasa orang di Maluku Ternate sini biasa bilang bunga rampe, terdiri dari daun daun pandan dan sebagainya. Nah itu nantinya pada ada beberapa persinggahan tempat-tempat keramat yang harus di setiap tempat keramat itu perahu-perahu ini semua harus berhenti. Kemudian mereka yang ada di perahu induk ini yang petugasnya itu akan membacakan doa-doa, kemudian ada tabur bunga. Terus lagi perjalanan dilanjutkan, jadi mulai dari depan keraton itu ke arah utara. Terus sampai berputar lagi, ada satu lokasi di yang di Ternate ini namanya Akerica. Di pantai Akerica ini, apabila ada sultan, itu sultan harus turun di situ. Jadi akan ada penyambutan di situ, sultan harus turun, kemudian membasuh kakinya di Akerica. Ya, salah satu sumber mata air keramat juga bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari situ, ada sambutan kecil di situ, dan sultan kembali lagi ke kapal, dan melanjutkan perjalanan sampai kembali ke keraton.
0: Ritual Kololi Kie sampai saat ini masih tetap dilaksanakan setiap tahun. Semoga tradisi khas Ternate ini dapat terus dilestarikan. Dari Bumi Moloku Kie Raha, saya Rima Amurang menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Sahabat Budaya, terus beberapa lagi di program Bacarita Pagi edisi akhir pekan Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Rima Amurang. Terus di teknik studio ada Ko Ari dan teman-teman di pemancar kayu merah Ternate. Oke, di Bacarita Pagi kali ini terus akan bahas topik ya, akhir pekan biasanya nguni habiskan untuk apa saja? Apakah memang beres-beres rumah, bantu anggota keluarga lain ya, mungkin berbagi tugas, ada yang memasak, ada yang bercuci, ada yang cuci bercuci baju, ada yang bercuci piring ya, ada yang pibuang rumput, atau mungkin nguni habiskan waktu dengan bersantai, beristirahat ya, tidur yang panjang mungkin. Tapi ingat ya, kalau pagi-pagi tuh jangan terlalu tidur. Orang tua bilang kalau terlalu tidur nanti ayam patok ngoni perejeki ya. Jadi aktivitas apa nih sahabat budaya pagi ini yang ngoni laksanakan di akhir pekan Sabtu 18 Juli 2026? Sahabat budaya bisa berbagi informasi di 0921 312 6518, bisa juga di 0821 952 6665. Chat di WA juga bisa, telepon juga bisa di 0853 9853 3951.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

Ya kira ya. Oke, sahabat budaya, Rima tunggu atensinya di 0921312658 atau 0821952666. WA juga boleh di 0853985339351 ya. Kayak Mama Indah di Sangaji Ake Gaale. Habar dokasa Mama Indah. Aduh, Roro Raine, Sigi Sengona, Idi Uane. Oke, so ada

0: Bergabung lagi, coba Toranta terima dulu ya sebelum Rima bacakan pesan di WhatsApp. Halo, bercerita pagi.
1: Halo, bercerita pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Tahu tuh, Bakari sendiri.
0: Orang situ ke atas berarti ya. Lupa uang ya. Jo, Pak Haji, kabar lo kasa? Alhamdulillah. Dek, Mama Indah bilang kata lebaran tuh tompi di Pak Haji pe rumah. Padahal lebaran tuh dong putih. Iyo tuh Mama Indah dipanggil orang, padahal dong pi bajalang deng orang kampung pisang sudah, orang dufa-dufa gigi jari sudah.
1: Sekarang ini masih
0: orang begini kuat. Iyo itu lagi. Ini kata Mama Indah bilang kata Pak Haji pe alamat palsu kong.
1: Ece. Alamat palsu ya. Akan tadi sendiri tuh.
0: Alamat palsu, gue tahu saja alamat asli kong ya.
1: Ya itu di pantun dia kata jalan-jalan ke Pusarani.
0: Asik.
1: Ini yang kerani. Kalau mainnya hati berani, ya buang lantai jalan kemarin.
0: Dekat-dekat saja kong itu, sama-sama di Ternate Utara saja kong. Ayo. Gue Mama Indah wajah tego to masalero padahal hasi. DPI panjangnya jadi harus bilang hasi. Pak Haji, akhir pekan seperti ini biasanya dihabiskan dengan apa nih? Berkumpul dengan keluarga kah, jalan-jalan atau baku bantu orang rumah?
1: Santai-santai nih, masih tinggi bola. Bisa airnya tetap berumur ini. Santai-santai. Ada makan-makan. Ada ibu lagi bikin, apa namanya? Bisnis, apa nih, tinggi goreng.
0: Apa itu?
1: Ada, sementara ada makan-makan. Enak sekali.
0: Yes.
1: Kalau orang indah, pasti sudah langsung makan.
0: Mama Indah nanti tong batamu.
1: Goreng ini.
0: Lengkap sudah. Berarti abis ini tong pasiar ke apa ya dengan Mama Indah?
1: Boleh.
0: Oke, Pak Haji, terima kasih atensinya pagi ini.
1: Iya. Oke, kita masih jalan di bumi, kita jangan cuma awe-awe atau bisa jalan masih jalan, tapi suara lagi ke tempat.
0: Siap. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Udin ya di Salero. Salam buat Mah Haji ya, sementara dia lagi sibuk-sibuk di dapur ya. Hari itu Rima datang di rumah padahal Pak Haji tar ada, cuma baku dapur yang Mah Haji saja. Tong cek baku cek padahal Pak Haji ada di rumah sakit. Asam lambung kambuh kata tapi insyaallah sesembuh sudah Oke, ini ada Mama Indah katanya aktivitas pagi ini antar anak di sekolah. Oh, hari Sabtu masih sekolah ya? Oh iyo, ada yang hari Sabtu sekolah, ada yang starada Pulang menimpang di belakang sana, tono pakai yang IP banyak. Mama Indah boleh tong bantu ke apa Oke, Rima baca yang serius ini. Pulang menyimpang di belakang sana, sutono pakeang, sabantar bada zuhur, pigi arisan majelis taklim, bolong lagi sebelah rumah besok ada bikin doa selamatan sunatan baru keluarga dekat lagi setahu toh kalau terabaku bantu tempo-tempo tutung penama dapat keris merah. Dapat coret dari kartu keluarga. Ada pada diri kalau boleh pisah dua tutung bagi-bagi jurusan sudah iya betul ya. Apapun itu tetap semangat selalu bersyukur dan jangan lupa bahagia membahagiakan diri sendiri itu penting. Setuju. Bahagia itu sederhana tergantung pribadi masing-masing. Kalau saya aktivitas apapun sambil mendengar Pro 4 itu sebuat saya bahagia. Aduh. Aduh dong begitu Oke. Boleh, boleh, boleh. Apapun itu yang penting bisa bikin bahagia. Bahagia itu simple ya, dan bahagia itu orang yang tentukan. Tidak perlu yang orang pe bicara. Yang penting tong pe hati bahagia, dan yang penting juga orang pe bahagia itu tidak membuat orang lain terluka. Itu insya Allah aman, deh. Aman sayang, aman. Oke, ada persembahan dari Presley dengan Racikwa spesial buat Mama Indah, juga Pak Haji Udin yang bergabung di Bacarita kali ini.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah dari